0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000.
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, INDEF, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp26,89 triliun. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai Rp21,42 triliun, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Jelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, di antaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Tarif Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Nah, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
12: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
11: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah.

0: juga datang dari Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
1: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuman kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
0: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
2: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
0: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah, mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat, tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna, dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu

0: dengan lokasi yang hampir bersamaan, membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan Rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian Armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Kabupaten Sumenep bukan hanya dikenal sebagai kota bersejarah dan penuh budaya, tapi juga menyimpan kekayaan bahari yang luar biasa. Dengan lebih dari 120 pulau besar dan kecil, Sumenep jadi salah satu wilayah maritim paling potensial di Jawa Timur. Laut Sumenep menyimpan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil perikanan, rumput laut, hingga potensi wisata bawah laut yang menakjubkan. Di beberapa perairan seperti Giliyang, Gili Genting, dan Sapeken, hamparan terumbu karang masih terjaga dengan warna-warni alami. Tidak hanya indah, ekosistem ini juga menjadi rumah bagi ribuan biota laut yang langka. Selain itu, masyarakat pesisir Sumenep juga dikenal sebagai pelaut tangguh dan penghasil ikan berkualitas tinggi. Komoditas seperti ikan tongkol, kakap merah, dan cumi-cumi menjadi andalan yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, sebagian hasil lautnya kini sudah diekspor ke mancanegara. Kekayaan bahari tak hanya soal hasil laut, tetapi juga warisan budaya maritim. Tradisi seperti lomba perahu layar, ritual petik laut, dan keahlian membuat kapal tradisional masih lestari hingga kini. Semua itu menggambarkan bagaimana laut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumenep. Menjaga laut berarti menjaga masa depan, sebab di balik ombak yang berdebur tersimpan harapan besar bagi kesejahteraan dan kebanggaan Sumenep sebagai kabupaten bahari yang mempesona.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih stay tune di Pro 1 101,3 FM yang kemudian juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dari manapun Anda berada. Sudah download aplikasi kami belum, pendengar? Untuk Anda yang belum, bisa segera di-download agar mobilitas Anda di liburan ini tidak kemudian menjadikan alasan untuk Anda tidak memantau siaran kami. Karena dengan aplikasi RRI Digital yang sudah tersedia di App Store maupun di Play Store, ini Anda bisa streaming Pro 1 RRI Sumenep dari manapun Anda berada. Yang merindukan Sumenep dengan informasinya, dengan Pro 1-nya, nah ini boleh dikabari ya pendengar, dimanapun, tidak terbatas, mau di Indonesia, mau di luar Indonesia juga bisa mendengarkan kami. Yang penting ada kuotanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah download aplikasi kami, kemudian juga bersama kami dari manapun. Sehat-sehat selalu.

0: Setu.
1: Ya pendengar, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk beropini di pagi hari ini terkait dengan topik utama di Sumenep Menyapa yang tadi juga disajikan beberapa informasinya di berita pagi, yaitu strategi menjaga stabilitas pangan di tengah tradisi Lebaran Kurban. Nanti akan dikupas tuntas oleh rekan saya, Familia, pada pukul 8 hingga jelang pukul 9 bersama dengan narasumber Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Sumenep, Bapak Dadang Dedi Iskandar, kemudian juga praktisi ekonomi Madura, Bapak Khairul Rahman MSE. Anda juga bisa mengakses siaran Sumenep Menyapa nanti melalui YouTube RRI Sumenep. Di subscribe dulu, like, komen, dan juga share nanti ya pendengar kalau sudah tayang. Ya, menurut Anda seperti apa strategi dalam menjaga stabilitas pangan di tengah tradisi Lebaran Kurban, di mana kita tahu selalu ada kenaikan harga ya pendengar. Anda bisa beropini, saya buka line teleponnya di 662317 atau juga bisa di 665396 dengan kode area 0328. Anda juga bisa WA di 0811-3345-101.
2: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Kira-kira kenapa ada kenaikan harga selalu begitu ya ketika kita menjelang Idul Adha ataupun Idul Fitri ataupun momen-momen tertentu, kenapa kira-kira pendengar selalu ada kenaikan harga dan bagaimana cara membuat hal itu tidak kemudian merugikan masyarakat? Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan? Anda bisa beropini, menyampaikan pendapat Anda pendengar, sekali lagi lewat telepon ataupun lewat WA di 0811-3345-101. Tadi juga Anda dengarkan tentang inflasi atau ya mungkin bahasa awamnya kenaikan harga begitu ya. Yang terjadi ini memang banyak faktornya yang saling berkaitan. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita akan terdampak pada harga kebutuhan pokok, kemudian juga transportasi, hingga biaya pendidikan maupun kesehatan. Adapun kalau secara teori ya ini pendengar, Anda bisa tambahkan, biasanya kenaikan harga itu disebabkan faktor permintaan masyarakat atau istilah di ekonominya demand gitu ya, permintaan. Kemudian sementara jumlah barangnya terbatas begitu yang ada di pasar. Ketika permintaan yang tinggi tetapi pasokannya sedikit, maka harga otomatis naik. Kondisi ini sering terjadi menjelang hari besar seperti saat ini. Selain itu, ada juga faktor biaya produksi yang kemudian mempengaruhi harga. Jika harga bahan bakar, kemudian listrik, bahan baku yang lainnya naik, maka tentu produsen barang yang kita konsumsi ini menaikkan harga jualnya agar tetap memperoleh keuntungan. Misalnya, nasi Padang Rp12.000 naik Rp13.000 sekarang. Apakah Anda juga termasuk pecinta nasi Padang? Gangguan distribusi akibat cuaca buruk ini juga bisa mempengaruhi pendengar. Selain itu juga ada faktor kerusakan infrastruktur yang kadang bisa membuat barang menjadi langka dan mahal di pasaran. Faktor dunia secara lebih luas lagi ini juga bisa turut berpengaruh. Misalnya konflik internasional beberapa waktu lalu, kita dengan adanya konflik dan kemudian penutupan Selat Hormuz, ini membuat minyak kemudian juga plastik waktu itu ya, yang kemudian terpengaruh harganya. Selain itu juga nilai tukar rupiah yang melemah, kenaikan harga minyak dunia tadi sudah saya sebut ya. Indonesia karena masih tergantung pada impor beberapa komoditas, maka akan mudah terdampak perubahan ekonomi di dunia juga. Nah, biasanya yang diharapkan seperti halnya ketika Anda dengarkan tadi pendapat atau pandangan dari Pak masyarakat yang diputar pada berita pagi, ada yang kemudian berpendapat kita harus segera menstabilkan agar tidak berlarut-larut. Nah, ini biasanya untuk mengatasi memang pemerintah melakukan operasi pasar, kemudian juga mereka menjaga stok kebutuhan pokoknya, serta mengendalikan distribusi barangnya, diawasi lebih kuat begitu ya. Selain itu, ada juga gerakan berupa subsidi pada sektor tertentu untuk diberikan agar harganya ini bisa terjangkau di tengah masyarakat. Beberapa barang yang kita konsumsi, barang kebutuhan pokok ini juga sebenarnya masih dalam subsidi pemerintah. Nah, itu dia yang dilakukan. Nah, lalu di masyarakat sendiri biasanya apa nih langkah-langkah yang dilakukan? Biasanya kita selalu dihimbau untuk tidak panik buying atau belanja dengan berlebihan, begitu ya. Seringkali kita dengarkan info apa yang naik, kemudian kita belanjanya ugal-ugalan karena takut kehabisan kebutuhan tersebut. Nah, ternyata hal itu akan memperparah kondisi pendengar. Karena kan tadi secara teorinya ketika permintaan tinggi, maka harga akan melambung naik. Nah, ketika Anda panik buying, belinya semakin banyak, otomatis kan hal itu juga akan memperburuk keadaan. Tentu saja langkah yang bisa dilakukan, biasanya kita mengencangkan ikat pinggang atau mengurangi konsumsi. Selain itu juga pastinya menabung, memiliki sumber penghasilan tambahan, memanfaatkan produk-produk lokal, ini menjadi suatu langkah yang biasanya diambil dari sisi masyarakat agar stabil perekonomian daerah. Menurut Anda bagaimana? Silakan sekali lagi Anda bisa beropini, telepon langsung di 662317 dengan kode area 0328, bisa juga di WA 0811-3345-101. Bukan rahasia dari Dewa, saya hadirkan dulu ke ruang dengan Anda.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Saudara di Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Pagi hari ini hadirkan lintas informasi tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Polsek Batu Putih meningkatkan patroli objek vital sebagai langkah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Kegiatan yang patroli ini menyasar sejumlah fasilitas publik seperti perbankan, kantor pos, puskesmas, pertokoan hingga area parkir di pinggir jalan. Patroli dilakukan oleh personel Polsek Batu Putih, Ibtu Sugeng dan Brigadir Arif dengan melakukan pemantauan situasi serta menyampaikan imbauan keamanan kepada masyarakat dan petugas keamanan lokasi. Kapolsek Batu Putih AKP Abu Mahdura mengatakan patroli objek vital dilakukan untuk meningkatkan rasa aman masyarakat sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan di sejumlah titik aktivitas publik. Petugas juga melakukan patroli di sepanjang jalan area Wiraraja dan mengingatkan

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
4: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
3: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
5: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Maik, Mer.
4: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
3: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
4: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
5: Sudah!
4: Ayo maju!
5: Sudah!
4: Serang!
5: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
3: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
6: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
3: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

berita nasional nakal ini yang diangkat, yang dimana pendengar, pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di jumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggapan darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahap menuju pemulihan permanen. Tahapan pemulihan itu dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan ia menjelaskan sejak dibentuk 24 Januari lalu, di tanggal 24 Januari yang lalu, seluruh kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah berdampak. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintah daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal. Meski demikian, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala akses akibat longsor, terutama di wilayah Aceh Tengah dan sejumlah kawasan terpencil lainnya. Untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Beberapa jembatan nasional juga telah berfungsi meski masih menggunakan konstruksi sementara seperti jembatan Bailey. Di sektor pendidikan, proses pembelajaran mengajar juga mulai kembali berjalan. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sebagian besar sudah kembali beroperasi normal. Dan pemerintah mencatat sebanyak 11.512 program dan kegiatan rehabilitasi konstruksi akan dikerjakan dalam waktu 3 tahun. Hal ini cukup pembangunan jalan, jembatan, sekolah, sungai, hingga fasilitas publik lainnya. Dan pendengar ya, informasi yang hadir kali ini itu berita nasional yang hadir di Sampang pagi. Ini mana dari kawasan Jawa Timur, khususnya dari Kabupaten Sampang sendiri, pendengar. Informasinya dari bangkalan kanopi atau atap spandek di teras depan bangunan KDKMP di Desa Pangelean di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangka dilaporkan lepas pada hari Senin 25 Mei 2026 sekitar jam 11.30. Aparat kewilayahan bersama pemerintah desa segera melakukan penanganan sehingga situasi tetap aman dan kondusif. Dandim 0829 Bangkalan Letkol Infantri Nanang Fahori Rozi menegaskan bahwa situasi tetap aman, tidak ada menimbulkan korban jiwa. Dan beliau juga menambahkan dari hasil pengamatan di lapangan, selain faktor cuaca ada aspek teknis yang perlu diperhatikan. Ia menambahkan kronologi kejadian seorang warga bernama Udin pertama kali melihat posisi kanopi bergeser sebelum akhirnya jatuh di area teras bangunan. Kepala Desa Pangelean Zaihulhaq ya Alfarizi langsung berkoordinasi dengan pembinsa setempat untuk melakukan pengecekan di lokasi kejadian ya. Itu informasi yang hadir menemani di ruang dengar Anda di Pro 1 ya. Dan pendengar, informasi kali ini hadir kita bergeser dari Bangkalan ke Sampang. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sampang menerjunkan sebanyak 60 petugas untuk melakukan pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Peternakan di Peserta KP Sampang, Arif Rahman Hakim, mengatakan puluhan petugas tersebut akan disebar di 14 kecamatan. Menurut Arif, pembagian petugas dilakukan berdasarkan wilayah kerja masing-masing puskeswan yang selama ini bertugas di lapangan. Puskeswan Sampang bertugas di wilayah Camplong, Sampang, dan Pangarengan. Sementara di puskeswan Cerengik mencakup wilayah Torcun, Cerengik, Serese, dan Tambelangan. Sedangkan puskeswan Omben bertugas di Omben, Karangpenang, Kedundung, dan Robetal. Ia menambahkan, seluruh petugas akan fokus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban melalui sebelum dan sesudah penyembelihan. Ya, itu pemeriksaan yang dihadirkan oleh Puskeswan dari Kabupaten Sampang sendiri. Dan pendengar setia dimanapun kalian berada ya. Dan di mana pendengar ya, informasi yang hadir di Pro 1

Pendengar, informasi yang menemani Pak di ruang dengar Anda, tentunya di RRI Sampang ya. Masih dari Sampang, yang dimana harga daging sapi di Kabupaten Sampang masih terpantau stabil meski sejumlah komunitas pangan mengalami kenaikan. Staf bidang penanganan, maksud kami staf bidang perdagangan Diskropindag Kabupaten Sampang, Imam Sufriyadi mengatakan, harga daging sapi saat ini masih bertahan di angka Rp124.000 per kilogramnya. Dan menurut Imam, hingga saat ini belum ada lonjakan harga signifikan pada komoditas daging sapi. Ia menyebut stabil harga daging sapi di pengaruhi stok dan distribusi yang masih aman ya. Itu informasi dari Diskropindag di Kabupaten Sampang. Ini mana informasi berikutnya, masih menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah harga komoditas barang pokok di Kabupaten Sampang mengalami kelonjakan. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya persediaan stok di pasaran yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan di masyarakat. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Sampang Hermi Nawati mengungkapkan bahwa berdasarkan pantauan di lapangan, ada 4 jenis komoditas utama yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Di antaranya cabai rawit, cabai merah, bawang merah, serta telur dan daging ayam. Itu informasi yang hadir dan selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada ya di Pro 1 RRI Sampang.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Sampang pagi ini.
4: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
5: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
6: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
7: A few moments later.
4: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
6: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
8: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
9: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian sampan pagi sampai di sini kebersamaannya. Dan jangan lupa tepat di jam 9 hingga jam 10 atau 1 jam ke depan, kita akan mendengarkan informasi berita terkini seputar informasi dari kawasan Jawa Timur, tentunya di Jatim hari ini yang hadir. Kalau dengar Anda melalui Rally di Pro 1 RRI Surabaya, dan sekaligus saya kali ini bertugas untuk diri di ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampang pagi ini.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu emang pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Sampang pagi ini.
3: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.

Rosa Terari merupakan informasi dan inspirasi. Pendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana. Stay tune terus bareng kita, karena saat pagi kita akan mengikuti Jatimaring ini, Buya Sumeneb. Pagi ini.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, karena informasi dan inspirasi di cek fakta, pagi hari ini, pendengar. Beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiun PNS akan segera dihapus oleh PT Talspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiun aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen mengklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan muncul di harapan bagian kalangan pensiunan terkait dengan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnback.co.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Talspen akan menghapus seluruh utang pensiun PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS seperti pengurangan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelola kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

0: Tim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Tentunya saya akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain dengan informasi, kami juga akan putarkan komposisi-komposisi untuk temani Anda beraktivitas pagi ini.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari reporter Familia. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai rawit di Sumenep dan daging sapi naik signifikan. Familia, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok dapur di Kabupaten Sumenep ini mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha yang ini akan dilaksanakan pada besok untuk perayaannya 27 Mei 2026. Dan lonjakan paling signifikan ini terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Selain cabai rawit, pendengar, komoditas lain yang mengalami kenaikan harga diantaranya daging sapi yang mencapai Rp150.000 per kilogram untuk kualitas premium, serta bawang merah dan daging ayam potong yang masing-masing kini menembus harga Rp50.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep, Hasana, menjelaskan bahwa kenaikan harga cabai rawit ini terjadi secara bertahap sejak satu bulan lalu dari harga awal yang di kisaran Rp60.000 per kilogramnya saat ini sudah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Dan pendengar, berikut cuplikan kami wawancara dengan Hasana, salah satu pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep.

Ya, mendengar sementara menurut salah seorang konsumen atau warga Kabupaten Sumenep, Nani mengaku tidak terkejut dengan lonjakan harga ini karena kenaikan harga menjelang hari raya sudah menjadi fenomena tahunan. Terlebih masyarakat di Sumenep ini memiliki satu tradisi yakni ater-ater atau arbes yang artinya ini saling mengantarkan makanan menjelang hari raya keagamaan, khususnya hari raya Idul Adha seperti saat ini. Dan berikut cuplikan wawancara dengan salah satu konsumen Nani asal Kabupaten Sumenep.

0: dan lain-lainnya. Hai, tajam. Harap saya dia terkait penjelasan dengan saya agar cepat ambil tindakan.
1: Ya, mendengar dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang terjadi di Kabupaten Sumenep, ini masyarakat sangat berharap agar pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep dapat menstabilkan harga tersebut, seperti salah satunya melalui pasar murah yang memang rutin dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep saat menjelang hari keagamaan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang dan iman yang kuat. Motivasi hari ini.
1: Belajarlah dari hari-hari kemarin dan hiduplah untuk hari ini. Lalu berharaplah untuk hari esok.

0: kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter lepas dari Familia begitu ya. Untuk pagi hari ini nanti kita juga akan dengarkan informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan peringatan hari lanjut usia di Kabupaten Pasuruan. Dan nanti kita akan terus mendengarkan informasi-informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita coba hubungi begitu ya untuk Emil Akbar dan juga rekan-rekan reporter lainnya untuk bisa menghadirkan informasinya untuk Anda di pagi hari ini.
1: Edin, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
2: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
1: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
2: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
1: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Emil Akbar yang mengabarkan berkaitan dengan peringatan Hari Lanjut Usia di Kabupaten Pasuruan. Emil, silahkan.
1: Hari ini dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia tahun 2026, tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan bersama dengan RSUD Bangil ini melaksanakan talk show kesehatan yang nanti dibahas adalah terkait dengan osteoporosis. Dan acara masih berlangsung, jadi Kepala Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Ibu Mirta Rusdi Sutejo, dan Kepala BPJS Cabang Pasuruan, serta Kepala Dinas Kesehatan sekaligus menangkap sebagai PLT Direktur RSUD Bangil, Ibu Dr. Arma Rosalina. Saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Dermi. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Ibu bisa dijelaskan acaranya, Pak Tani?
2: Acara kegiatan hari ini ya, mulai dari pagi tadi kita sudah senam lansia, senam bersama dengan Ibu Bupati dari Kabupaten Pasuruan, dilanjutkan dengan beberapa kegiatan yaitu dari lansia, ada performance ya, tadi ada litinkung, ada puisi.

0: Nah, dan ada kegiatan untuk sosialisasi ya, itu rutin di poli-polinya. Di poli-polinya itu di setiap hari Senin dan Kamis. Jadi ada kegiatan tersebut. Itu nanti ada komunikasi dengan tanya jawab langsung dengan peserta geriatrinya. Jadi yang hadir di poli geriatri di RSUD Bangil. Jadi kita juga punya poli khusus geriatri yang menangani langsung semua pasien-pasien geriatri, yaitu di poli IPD nanti di situ poinnya.
1: Gitu. Juga ada apresiasi.
0: Ya, ya kebetulan kan jadi lansia kita itu kan ada yang berprestasi. Misalnya dia punya prestasi rajut, dia aktif di komunitas, terus dia mengajari teman-temannya untuk senam asma, senam lansia, ada senam litinkung, nah itu kita kasih dia reward lah istilahnya, gitu. Jadi kasih penghargaan untuk lima ini perwakilan, sebetulnya luar biasa semuanya sih, cuman kita harus mengambil kan gitu mas.
1: Dari Kabupaten Sabtu terkait dengan peringatan Hari Lansia tahun 2026 Lakbar 21 RRI terus mendarat di Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Melanjutkan perjalanan kita dalam program Jatim hari ini di edisi kali ini, kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Angela Reska yang siap mengabarkan sebanyak 257 jamaah haji dari Pacitan siap melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, sejumlah 257 jemaah haji yang berasal dari Pacitan saat ini dinyatakan dalam kondisi sehat dan siap melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pelaksana tugas PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pacitan, Marjuni, menerangkan pihaknya juga telah menyampaikan kepada para jemaah bahwa suhu di Arafah mencapai 45 derajat Celcius. Untuk itu, seluruh jamaah telah melakukan sejumlah mitigasi dan persiapan. Marjuni mengatakan persiapan ini juga disampaikan dari masa pra-armusna yang pada saat berada di hotel di kota Mekah. Seluruh jamaah diminta untuk memperhatikan barang apa saja yang perlu dibawa, seperti makanan, obat-obatan, termasuk alat pelindung diri atau APD. Melalui sejumlah persiapan tersebut, Marjuni menegaskan bahwa seluruh jamaah telah siap menjalankan puncak ibadah haji. Bahkan untuk para jamaah yang ingin berkurban juga telah dilakukan pendataan oleh petugas sejak beberapa hari sebelumnya. Demikian dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kita masih akan terus update informasi dari rekan-rekan reporter. Lepas dari Angela, saat ini saya bersama dengan William Nathan. Pemkab Malang proyeksikan ekologis mangrove Pantai Ngliyep dan juga pasar karbon. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, upaya perlindungan kawasan pesisir selatan Kabupaten Malang dari ancaman abrasi kini mulai terintegrasi dengan proyeksi ekonomi hijau global. Melalui penanaman 500 bibit mangrove di kawasan Pantai Ngliyep, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, langkah ini tidak hanya diproyeksikan sebagai benteng alami penahan erosi pantai, tetapi juga disiapkan sebagai aset strategis daerah dalam menyongsong regulasi perdagangan karbon atau carbon trading. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui vegetasi bakau menjadi krusial mengingat karakteristik ombak laut selatan yang dinamis. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menekankan pentingnya perluasan ruang terbuka hijau ini sebagai aset jangka panjang. Menurutnya, selain berfungsi sebagai penetral abrasi dan menyerap emisi karbon secara masif, wilayah hutan mangrove yang lestari di masa depan dipastikan mampu menciptakan ekosistem baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi nelayan serta warga di sekitar pesisir Donomulyo. Pemkab Malang sendiri mengkonfirmasi bahwa investasi ekologis melalui penanaman mangrove ini akan menjadi modal penting bagi daerah dalam bursa karbon yang segera disosialisasikan. Latifah menyebut bahwa dengan kegiatan penanaman bibit tanaman mangrove ini bisa menghijaukan Kabupaten Malang karena itu butuh karbon dan mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi karbon trading di Kabupaten Malang. Latifah menyebut bahwa penanaman mangrove ini menjadi salah satu aset Pemkab Malang dan diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat terutama di sekitar Pantai Ngliyep. Gerakan penghijauan pesisir ini memang diinisiasi melalui program penguatan pembinaan teritorial atau BINTAR TNI Angkatan Darat yang mengusung tema TNIAD Peduli Lingkungan Mangrove Tumbuh Negeri Tangguh. Skala penanaman ini dilakukan secara serentak di berbagai wilayah pesisir Indonesia guna membangun ketahanan ekologis yang terintegrasi. Di tingkat lokal, keberlangsungan ekosistem Pantai Ngliyep digerakkan melalui kolaborasi intensif antara personel militer dari Kodim 0818 Malang Batu, Satrap 221 Ngliyep, Polres Malang, pemerintah daerah, pegiat lingkungan, hingga masyarakat adat setempat. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Itu tadi informasinya berkaitan dengan Pemkab Malang proyeksikan ekologis mangrove Pantai Ngliyep dan pasar karbon. Nanti kita akan lanjutkan lagi juga informasi-informasi lain masih dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur.

0: Rosa featuring Ariel Noah yang juga saya putarkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Ada Ayu Citra yang juga sudah tersambung, ingin mengabarkan berkaitan dengan Polres Kediri imbau masyarakat untuk tidak resah dengan isu begal bermodus kostum pocong. Ayu, silakan laporan Anda. Baik. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, nah, sedang maraknya kasus begal saat ini dengan modus kostum hantu pocong. Pada saat ini, Polres Kediri memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak resah. Hal ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Kediri AKP Barga Ramsu pada saat pembelajaran Kediri hari ini. Ia mengatakan mendengar bahwa informasi kasus begal dan modus tebakan pocong ini adalah kabar bohong atau hoax yang memang saat ini beredar luas di masyarakat.
2: Nah, kalau konvensional seperti yang dibuat itu diatasi dengan yang konvensional dengan dasar kambing, saya kira mungkin ada, mungkin nggak ada ya, Mbak. Nah. Sebenarnya itu apa ya, malam minggu kemarin itu ya anak-anak kecil sih SMP SMP itu buat konten. Nah itu ada warga lah, ini kepedulian warga sudah terima kasih. Akhirnya dikejar, Mbak. Akhirnya dibantu oleh teman-teman Babin Kamtip untuk melakukan pengamanan. Oh. Itu Mbak. Ya. Jadi untuk Basat Kamping itu arahnya ke sana.
1: Ya, pendengar, sementara itu dikatakan pula oleh AKP Barga Ramsu bahwa imbauan ini dilakukan karena memang saat ini masyarakat tengah resah. Dan bahkan pula AKP Barga menambahkan pula bahwa hal sebenarnya yang terjadi adalah di wilayah Polres Kediri ini ada tiga orang anak muda yang berkoncengan dan salah satunya menggunakan pakaian pocong. Dan saat itu ditemukan oleh warga bahwa ternyata video ini dibuat untuk melakukan viral atau di media sosial ini. Dan akhirnya mereka ditangkap oleh warga dan kemudian dibawa ke petugas keamanan di kawasan pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Dan sebenarnya pendengar Kapolres Kediri AKBP Bramas Supriyadi juga memberitahu kepada masyarakat bahwa memang sempat beredar sebuah kabar melalui flyer di sejumlah medsos berisikan konten himbauan aksi begal pocong di Kediri yang mencantut logo atau dari Pemkab Kediri dan juga Pemkab Kediri. Dan sebenarnya beberapa tempat ini tidak sama sekali pernah mengeluarkan himbauan tersebut. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
3: RRI.co.id sumber

0: Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.
1: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak nggak ngantuk.
2: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
1: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
2: RRI Digital?
1: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
2: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
1: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
2: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
1: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
2: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
1: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.
0: Masih punya satu informasi dari rekan reporter kali ini. Rizky Darmawan mengabarkan berkaitan dengan pesanan kambing kurban di Kota Batu naik 50%. Rizky, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik saudara pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban di Kota Batu mulai mengalami peningkatan. Salah satu peternakan yang merasakan kenaikan permintaan tersebut adalah Temas Jaya Farm. Aktivitas di Temas Jaya Farm mulai terlihat lebih sibuk. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah kambing kurban tampak disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai mencari hewan kurban. Pengelola Temas Jaya Farm Kota Batu, Muhammad Fahri, mengatakan permintaan kambing kurban tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Bahkan kenaikan pesanan disebut mencapai sekitar 50%. Jika pada Idul Adha tahun sebelumnya, penjualan kambing di Temas Jaya Farm mencapai sekitar 100 ekor, tahun ini jumlah pesanan meningkat menjadi sekitar 150 ekor. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Maud Fahri menilai, peningkatan permintaan semakin terasa mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Selain itu, masyarakat juga dinilai mulai mempersiapkan pembelian hewan kurban lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Temas Jaya Farm sendiri menjadi salah satu tempat penjualan kambing kurban di Kota Batu yang menyediakan berbagai jenis kambing untuk kebutuhan masyarakat. Pihak pengelola memastikan, stok kambing kurban tetap tersedia dan dalam kondisi sehat hingga hari pelaksanaan kurban nanti. Selain melayani penjualan kambing kurban, Temas Jaya Farm juga dikenal sebagai peternakan yang mengembangkan sistem pembibitan dan pengelolaan ternak modern di Kota Batu. Kehadiran peternakan ini sekaligus mendukung kebutuhan hewan kurban masyarakat di wilayah Batu dan sekitarnya. Dengan meningkatnya permintaan tahun ini, pengelola berharap penjualan kambing kurban dapat terus berjalan lancar hingga Idul Adha tiba pada besok hari. Masyarakat pun dihimbau membeli hewan kurban lebih awal agar dapat memilih ternak sesuai kebutuhan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia pamit. Selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga,

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Jadi disini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Yang didapatkan dari mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: umur 7 tahun.
13: Kenapa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak
14: sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih usah kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu, sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Berharap dengan bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, program sesi moderasi beragama hadir kembali bersama saya, Ima Fadila, dan juga narasumber kita ada Royhan, peserta International Conference Santri Mendunia batch 6 di 3 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand. Dan pagi hari ini kita akan ngobrol tentang di moderasi beragama ini, tentang temanya adalah dari pesantren ke panggung dunia, cerita santri mendunia. Di moderasi beragama ini kita menggandeng Raihan karena Raihan ini representasi santri yang ada di Sampang dan dari pondok pesantren yang sudah sangat terkenal banget ya. Raihan dari Sampang, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, ini berangkat dari Robatal apa Sampang nih?
2: Karena saya domisili di Robatal, yang jelas saya kan pemuda yang memang harus berfitrah ataupun prosesnya terlalu jauh, harus saya standby di kota karena okay. Di kota lebih banyak teman saya seperti okay. Itu.
1: Dan Raihan ini berarti berpikirnya maju ke depan gitu ya, berpikiran betul, terbuka ya. Baik, sebagai santri Raihan pasti harus membawa nama besar dari pondoknya, yaitu pondok pesantren Tabetah kalau orang Madura bilang. Kalau bahasa Indonesia apa? Bata-bata ya?
2: Iya, bata-bata.
1: Oke, ini adalah suatu pondok pesantren yang besar dan juga mencetuskan, melahirkan orang-orang besar juga begitu ya, dari betul, situ ya. Dan berarti Raihan ini jalan-jalan ke luar negeri, bukan jalan-jalan, ini jalan-jalan juga punya misi begitu ya, membawa misi kedamaian dari agama itu sendiri, betul, ya. Kemudian juga keterbukaan berpikir begitu ya. Raihan, boleh diceritain dulu dong apa itu Santri Mendunia dan kenapa kamu ambil itu?
2: Oh iya, baik. Mm-mm. Terima kasih waktunya terhadap Ibu moderator, ataupun siap. Dipanggil itu ya, Mbak Ima ya.
1: Iya, siap, oke okay.
2: Cerita sekilas, saya ini tertarik pada event yang namanya juga event Santri Mendunia. Dan juga kebetulan saya ini sekaligus jebolan dan juga lulusan pondok pesantren Mambau Lulum Bata-Bata yang ada di Pembangasan. Karena pondok pesantren Mambau Lulum Bata-Bata itu kan besar itu tuh. Dan juga saya keinginan sekaligus saya alumni Bata-Bata mempunyai keinginan gimana nanti lulusan Bata-Bata itu bisa berproses di kancah internasional seperti itu.
1: Oke. Jadi terus Raihan ambil itu begitu ya. Ini nanti tujuannya ada 3 negara.
2: Betul.
1: Malaysia,
2: Singapura dan juga Thailand.
1: Thailand. Iya. Sudah kebayang apa saja ini kegiatannya di sana itu apa saja dan bekal apa yang sudah kamu persiapkan untuk ke sana?
2: Kalau bekal itu saya sangat banyak sih sebenarnya. Cuman kita ini kan jangan terlalu harap pada sesama lain. Karena ujung-ujungnya ketika berharap sesama lain pasti kecewa seperti itu.
1: Bukan boleh kenal tapi tidak boleh berharap gitu ya.
2: Karena kalau untuk bekal ketiga negara ini saya pribadi harus manut pada penyelenggara seperti itu. Apa saja yang disediakan dan juga apa saja yang harus disiapkan oleh penyelenggara, saya harus patuhi. Baik bekal yang harus dibawa, baik keilmuannya dan juga baik harus kita menjaga fisik ataupun menjaga batin, keimanan. Karena kita kan memang lulusan pesantren yang memang selalu berpatokan dengan iman seperti itu. Dan juga kita ini dan juga harus menjaga etika, karena yang namanya juga yang lulusan pondok pesantren yang dikenal dengan background kesopanan dan seperti itu. Dan juga di pondok Bata-Bata itu motonya sudah jelas, kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan, kan seperti itu.
1: Okay.
2: Dan juga saya rasa untuk pengetahuan kita ini setidaknya harus paham gitu tuh. Tapi saya mengutamakan etika terhadap sesama lain. Karena ketika berbicara dengan etika dan juga pengetahuan keilmuan, yang jelas orang itu akan menilai etika kita kan seperti itu, bukan pengetahuan kita seperti itu. Ada juga yang menilai pengetahuan kita, cuman yang lebih dinilainya itu etika kita seperti itu terhadap sesama lain. Okay. Ataupun akhlak, akhlakul karimah kata anak pesantren itu ya.
1: Oke, berarti ini selain untuk menambah pengetahuan, kemudian menambah jaringan, juga menambah wawasan, ini juga sebagai suatu bentuk komunikasi kepada dunia bahwasanya santri Indonesia ini punya pemahaman moderasi beragama yang kuat begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul ya.
1: Oke. Raihan, ini sebenarnya kemarin seleksinya seperti apa?
2: Oh iya. Untuk seleksi itu secara online.
1: Oke.
2: Untuk tahapnya itu secara online dan juga pendaftarannya itu secara online. Karena ini yang jelas kalau secara offline, karena teman-teman yang terdaftar itu seluruh Indonesia, mahasiswa seluruh Indonesia. Yang pasti baik yang dari Papua ataupun dari pondok pesantren Gontor, pondok modern tersebut. Yang jelas ketika kantornya ada di Surabaya kan pasti kejauhan. Kalau saya pribadi dari Sampang kan dekat, dari Sampang ke Surabaya kan seperti itu. Kalau kantornya ada di Surabaya.
1: Tadi bayar online ya.
2: Semisal kantornya ada di Jakarta kan, saya kan lebih jauh untuk proses perjalannya dari Sampang menuju ke Jakarta kan seperti itu.
1: Jadi secara online itu yang dites apanya?
2: Pertama ini seleksi untuk administrasi seperti itu. Administrasi dan juga di situ memang dimintai untuk surat rekomendasi dan juga surat kesediaan kita untuk ikut event Santri Mendunia.
1: Terus setelah itu apa?
2: Setelah itu ada memang berat. Ini kalau menurut saya tidak berat sih.
1: Cuman berat karena, ya, berat gitu ya.
2: Karena saya ini sudah sedikit banyak paham. Kalau untuk teman-teman yang baru masuk kuliah, namanya paper dan juga proposal itu berat sih, karena gak tahu juknisnya untuk membuat kan seperti itu.
1: Jadi apa yang kamu bawa di proposal itu atau paper itu?
2: Untuk paper itu sesuai dengan ditentukan oleh penyelenggara. Judulnya saya itu membahas krisisnya generasi muda di era digital.
1: Krisis apa itu? Kan pemuda kalau di era digital tuh kan macam-macam, ada masalah psikologis, kemudian juga ada masalah sosial.

0: sebagai santri agen perubahan juga sih, bukan mahasiswa agen perubahan, akan tapi santri agen perubahan juga ini harus memberikan contoh yang terbaik. Bagaimana kita mencegah dari pemuda yang memang terputusnya dan juga penyebabnya apa gitu. Kita harus memberikan edukasi terhadap pemuda tersebut. Akan tapi kita sebagai santri ini harus membaca lapangan seperti itu. Halnya yang terjadi sekarang ini, bahkan di daerah Sampang ini sudah banyak anak-anak pun sekarang untuk kayak SD itu sudah mulai kecanduan ke HP.
1: Jadi itu yang Raihan potret, yang Raihan tampilkan di papernya, dan itu bisa membuat Raihan lolos untuk menjadi salah satu perwakilan santri yang bisa ikut program ini, begitu ya. Dari Sampang berapa orang?
0: Kalau menurut saya itu, karena saya kan tidak terlalu
1: by online soalnya, nggak tahu juga ya.
0: Karena saya melihat untuk pengumuman kemarin itu, saya baca kalau di Sampang, saya pribadi.
1: Ini jadi satu-satunya ya dari Sampang. Kalau dari Madura?
0: Dan juga itu satu-satunya pemuda yang ada di Sampang yang kuliah murni di Sampang gitu tuh. Untuk yang mungkin domisili Sampang, kuliahnya
1: di Malang banyak.
0: Di Malang ataupun di Surabaya saya kurang tahu gitu.
1: Jadi dibacanya ini by kampus gitu.
0: Ya betul, karena nanti by kampus dan juga yang pondoknya juga dicantumkan gitu.
1: Ini Madura, pondoknya di Madura, kemudian kampusnya di Madura, dan jadi ini yang muncul di situ namanya cuma Raihan, gitu ya. Gitu. Berarti ini nanti ketemu nanti pas ini ya, Kopdar gitu ya.
0: Oh betul, iya Kopdar tadi.
1: Jadi Kopdar ketahuan aslinya kamu daerah mana. Berapa orang yang akan berangkat dalam satu rombongan ini? Batch 6 ya?
0: Iya, karena kemarin ini saya rasa tak kirain pas penutupan itu di tanggal 16, ternyata dari pihak penyelenggara itu diperpanjang di pas tanggal 24 kemarin, 24 Mei ini. Karena mungkin harus banyak untuk mengambil peserta.
1: Kurang berarti nambah pesertanya.
0: Kurang nambah berarti. Karena sekarang ini yang daftar untuk tahap pertama itu kurang lebih 150. Ternyata yang lolos 123.
1: Banyak ya kemungkinan lolosnya, besar banget.
0: Pas tahap kedua kemarin diperpanjang, yang lolos itu 72. Berarti kita ini sudah masuk kurang lebih 200 kan gitu toh.
1: Nggak ada syarat harus lulus dari kampus mana, belum ya? Pokoknya kuliah aja. Syaratnya apa aja?
0: Syaratnya itu ya juga meskipun mahasiswa ataupun non mahasiswa yang berkiprah di pesantren itu bisa ikutan gitu.
1: Berarti sebenarnya peluangnya banyak gitu ya. Bahasa bagaimana, ujian bahasa?
0: Bahasa itu saya rasa kemarin nggak ada gitu, cuma
1: jadi cuma
0: public speaking untuk bahasa Indonesia yang baik gitu toh.
1: Baik, ini adalah program yang di diampu begitu oleh International Conference Santri Mendunia, ICSM ini. Kolaborasi bersama International Youth Connection gitu ya. Jadi ini adalah suatu kegiatan yang mewadahi santri, mahasiswa, akademisi, ini bertukar gagasan, merepresentasikan riset, dan juga memperkuat jejaring global. Berarti visi utamanya Raihan ikut acara ini apa?
0: Visi itu saya tidak bisa diubah sebenarnya sih. Saya sebagai santri yang memang di bulan pesantren yang ternama di Pamekasan itu, santri itu bukan hanya belajar di bangku pesantren, akan tetapi santri itu bisa juga belajar di kancah internasional. Seperti itu.
1: Gimana rasanya? Akhirnya
0: bisa lulus, saya sangat berterima kasih. Dan juga ini saya harap mungkin ini berokahnya guru-guru yang ada di Pondok Bata-Bata seperti itu.
1: Baik, silakan Anda yang mau bergabung bersama kami di Moderasi Beragama. Ini adalah salah satu perwakilan santri di Madura yang akan belajar bertukar pikiran di luar negeri bersama teman-teman yang lain. Yang mau gabung boleh 089. Boleh bergabung secara online di IG kita. Boleh 0874-39-38. Baik, dari telepon sudah ada yang bergabung. Kita angkat dulu untuk ngobrol langsung bersama Raihan. Mungkin ada yang mau

0: ditanyakan atau mau ikut juga mungkin Raihan. Ini kayaknya seru nih. Sayang loh ya, ini kesempatannya untuk bisa bergabung ke sana itu sangat besar karena peluang untuk diterimanya itu juga ternyata enggak terlalu kecil ya. Jadi gede banget, sekitar
1: harus gede itu tuh.
0: 70% bisa diterima lah. Oke. Baik, silakan ada yang mau bergabung? Boleh bersama kami? Halo?
2: Iya, halo.
0: Halo? Dengan halo. Siapa, di mana, Mbak?
2: Dengan Zahra di Jalan Bahagia.
0: Boleh, oke langsung. Zahra. Halo Zahra, ada yang mau ini mau disampaikan atau ditanyakan langsung sama Raihan?
2: Oke, assalamualaikum Mas
1: Raihan. Waalaikumsalam Mbak, iya Mbak Zahra.
2: Ini sebenarnya ini ya, kagum sekali sih.
1: Iya. Terima kasih
2: bisa
1: Mbak.
2: Ke mendunia.
1: Iya.
2: Nah ini saya cuma nanya yang gampang aja. Motivasinya apa sih mengikuti ajang santri mendunia ini Mas Raihan?
1: Oh ya, terima kasih Mbak ya pertanyaannya. Dan juga ya mohon maaf Mbak ya, nanti bisa disanggah ataupun bisa ditambah juga pertanyaan saya ini. Juga berharap terhadap teman-teman yang nonton secara online ataupun offline yang ada di kantor ini, silakan nanya nanti. Seperti itu.
2: Iya. Jadi motivasinya apa? Terus caranya gimana biar bisa mendunia juga?
1: Oh, alhamdulillah. Ya, siap ya. Motivasinya gini, Mbak. Iya. Motivasi saya ini ikut santri mendunia, akan tapi motivasi saya ini harus gede itu toh. Kata Mbak Ima itu harus gede. Dan juga punya keinginan gede juga seperti itu. Dan juga harus mempunyai cita-cita gede juga seperti itu. Namun kita ini tidak tahu Mbak, untuk info dan juga kita berangkat ataupun dapat linknya ini dari mana. Tapi saya rasa ini dengan banyaknya relasi saya ini, alhamdulillah saya relasi dapat dari teman-teman. Teman yang memang satu jurusan sama saya, beliau itu adalah salah satu mahasiswa di UNUSA juga, itu jurusan kedokteran itu. Dan dibandingkan dengan motivasi saya ini, saya harus berkiprah juga. Masa saya gak bisa gitu toh, harus mempunyai keinginan lebih tinggi daripada orang lain seperti itu Mbak.
0: Oke.
1: Tapi ini Mbak, kalau saya pribadi, saya rasa jangan sampai mengecewakan orang seperti itu. Sebenarnya ketika saya diberikan kepercayaan oleh orang, bagaimana kita ini jangan sampai mengecewakan seperti itu. Itu prinsip saya, Mbak.
0: Berarti motivasi utama dari Raihan adalah pingin mengembangkan diri lebih jauh lagi dengan memperkuat jaringan di sana. Ada yang udah gabung lagi, boleh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Ima.
0: Hai, dengan siapa di mana?
3: Dari Kirana di Permata Selong.
0: Silakan Kirana.
3: Pak Raihan ya?
1: Iya.
3: Ya, ini kan akan mengikuti International Conference in Three Countries, Malaysia, Singapura, and Thailand. Nah, persiapan bahasanya itu seperti apa? Apakah otodidak atau kursus khusus untuk bahasa yang akan digunakan? Kemudian, image santri itu terkadang, dianggap kuper atau cuma tahu urusan agama bagi sebagian masyarakat. Nah, tanggapan Pak Raihan sendiri bagaimana mengenai ini? Sengajakah ikut konferensi ini untuk membuktikan bahwa santri itu tidak seperti yang dibayangkan sebagian masyarakat tadi? Itu saja, Mbak Ima.
0: Terima kasih. Ya, ini moderasi beragama banget begitu ya. Santri itu image-nya tidak selalu begitu dari Raihan. Seperti apa?
1: Ini, Mbak, berbicara perihal bahasa yang memang persyaratannya apa? Karena kita ini ketiga negara. Pertama kita harus tahu bahasa Inggris karena kita nanti saling adaptasi dengan orang Malaysia gitu. Dan juga harus tahu bahasa Singapura gitu tau, karena kita nanti bergabung dengan orang-orang Singapura dan juga bahasa Thailand apa gitu tau.
0: Jadi minimal ini, bahasa Inggris dong.
1: Minimal ini kita tahu juga cara bagaimana perkenalan dengan pakai bahasa Inggris gitu. Saya rasa kemarin ada sempat down untuk daftar ini. Karena saya ini paling males untuk berbicara dengan bahasa Inggris gitu tuh. Tapi saya rasa untuk keyakinan dikedepankan gitu. Untuk keyakinan dikedepankan, bagaimana kita ini tetap optimis bisa masuk di bagian event santri mendunia seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi bahasa ini aman ya?
1: Aman, karena
0: bahasa Inggris dulu yang harus
1: pokoknya punya. Kita ini harus pintar dan juga baik untuk berbicara bahasa Indonesia gitu.
0: Oke, okay. Jadi selain bahasa Inggris juga harus bisa public speaking.
1: Ah betul, public speaking harus pede mbak gitu, bukan pede-pede aja kan, tapi kita harus berbicara dengan yang hal yang baik. Meskipun pede kita bahasanya tidak teratur kan, nggak risih didengarkan itu okay. Orang lain gitu tuh.
0: Kemarin ada tes TOEFL-nya nggak sih?
1: Untuk tes TOEFL itu gak ada, cuman wawancara.
0: Oh oke, okay. Berarti lebih ke arah English aktif ya?
1: Betul. Dan okay. Juga di situ wawancara dinilai dengan public speaking dan juga leadership dan juga jiwa-jiwa kepemimpinannya kan seperti itu.
0: Oke, okay. Berarti ini yang dinilai adalah moderasinya ya?
1: Betul.
0: Okay. Baik, yang kedua nih masalah santri. Nah, santri itu kan cenderung mohon maaf. Dalam tanda kutip ada sebagian yang anggapannya masih belum bisa berpikir terbuka gitu. Meskipun juga tidak sedikit juga banyak justru dari santri ini menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Nah, apakah yang dilakukan oleh Raihan sendiri sekarang saat ini juga untuk membantu untuk mengangkat citra santri itu atau seperti apa?
1: Iya. Paham saya yang ditanyain oleh mbaknya itu.
0: Oke. Okay.
1: Saya ini kan memang background pesantren dan juga memang ini ketika saya jelek, bukan hanya orang tua yang dibaca, namun yang tercoret ataupun terbaca yang jelek yang pasti pondok pesantrennya.
0: Duluan situ. Pondoknya ya.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Namun bagaimana kita menanggapi masyarakat itu dengan kayak gitu? Kita buktikan aja bahwasanya santri ini bukan hanya berkiprah di keilmuan agama. Namun bisa berkiprah di bagian ilmu sosial, bagian ilmu kesehatan, bagian ilmu kedokteran, dan juga bisa jebolan santri ini bisa jadi pemimpin seperti itu. Bahkan saya kaget yang pada jebolan pesantren ini ngefans banget kepada satu lulusan pesantren yang ada di pondok pesantren Nazhatut Thullab itu, namanya Pak Selamat Riyadi. Beliau tuh sudah 2 periode jadi pemimpin perwakilan rakyat itu, pimpinan dan juga mewakili Madura, masyarakat Madura seperti itu. Maka saya meyakinkan jangan sampai mendengarkan omongan ataupun statement-statement ataupun pendapat-pendapat orang lain.
0: Stereotip aja gitu ya.
1: Kita sudah, asalkan kita baik sama orang, sudah gak usah didengarkan omongan orang tersebut seperti itu.
0: Okay.
1: Biar jadi orang gitu.
0: Okay.
1: Kalau sampai kamu mendengarkan ataupun mbaknya ini sampai mendengarkan omongan orang lain yang jelas, kita ini tetap tidak bisa ke depan ataupun tidak bisa ada progres seperti itu, mbak.
0: Oke, okay, berarti apa yang dilakukan oleh Raihan sekarang ini juga untuk mengangkat citra santri dan juga mengembangkan diri bagaimana seperti santri lain yang juga sudah sukses untuk menjadi pemimpin, begitu
1: betul,
0: ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, kita boleh break dulu ya. Habis ini kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana pendengar dan pemirsa, kita masih di program Moderasi Beragama bersama dengan Raihan yang sekarang sudah lolos begitu ya dari seleksi peserta International Conference Santri Mendunia untuk batch 6 di 3 negara yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand. Akan banyak hal yang akan dilakukan oleh Raihan ke depan dan kapan berangkatnya, kemudian juga apa saja yang mau dicapai, kita akan obrolkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Baik, masih di program Moderasi Beragama bersama saya dan juga Royhan, peserta International Conference Santri Mendunia Batch 6 di 3 negara Malaysia, Singapura, dan Thailand. Royhan adalah salah satu representasi santri yang bisa membawa visi misi begitu ya, kemudian juga berpikir terbuka dan juga ingin membangun jaringan di program Santri Mendunia ini begitu ya. Bagi Royhan sendiri, sebenarnya apa saja yang sudah dipaparkan oleh panitia, bahwa apa saja yang akan kamu lakukan di sana, itu sudah ada gambaran belum kegiatannya seperti apa, terus kemudian juga akan dilakukan di mana misalnya, itu apakah langsung ke kampus-kampus kah atau seperti apa?
2: Oh iya, sementara ini dari pihak penyelenggara masih belum ada yang memang ada pemberitahuan kegiatan.
1: Belum ada rule-nya ya. Oke.
2: Okay. Tapi kan saya rasa ini kegiatan memang full kegiatan, bukan full jalan-jalan di tiga negara tersebut.
1: Oke. Okay. Bukan jalan-jalan, tapi ini kegiatan apa
2: kegiatan,
1: aja nih?
2: Kegiatan yang jelas ini kegiatan nanti ada memang difokuskan di satu forum. Ini stimulus dan juga gambaran dari saya pribadi. Bukan saya dikasih tahu oleh pihak penyelenggara, tidak. Dan juga saya membaca dari pihak dokumentasi dari batch 1 sampai batch 4 kemarin.
1: Apa aja
2: kayaknya
1: itu?
2: Apa kayak ada sharing-sharing, persentase, perihal program dari individual dan juga dari perkelompokan itu.
1: Berarti situ. Ini semacam forum diskusi begitu ya,
2: betul.
1: Antar negara.
2: Antar negara.
1: Apakah itu hanya melibatkan teman-teman yang berangkat di sini atau juga dari mahasiswa setempat gitu atau santri setempat?
2: Iya, itu melibatkan semua peserta yang berangkat ke tiga negara tersebut.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Oke. Okay. Jadi ini cuma pindah tempat atau sama warga lokal?
2: Cuman tempat pindah tempat dan juga di situ akan fokus di tempat tersebut di dan fokus satu tempat nanti. Nanti cuman jedahnya isoma aja kayaknya saya membaca dan tadi malam saya membaca minta ke pihak yang sudah pernah ikut di batch 4 kayaknya. Saya lihat untuk ronduan acara itu kayak ada memang full kegiatannya sampai 12 malam kayaknya itu.
1: Oke, jadi ini adalah suatu forum begitu ya untuk banyak memadukan pemikiran gitu.
2: Yeah.
1: Kemudian juga diskusi
2: betul,
1: bersama ya. Dengan pakar-pakar yang ada di situ mungkin ya.
2: Betul ya.
1: Oke, jadi berdasarkan referensi disampaikan bahwasannya International Conference Santri Mendunia atau ICSM ini mempunyai agenda akademik diplomasi keagamaan, ini sangat bermoderasi sekali ya, dengan pengenalan budaya setempat begitu ya.
2: Betul.
1: Oke, jadi selama program ini berlangsung, sejauh ini berlangsungnya di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kemudian Raihan sudah siap untuk segala hal yang ada di situ gitu. Ini kan biasanya kalau keluar negeri itu ada soft culture, entah itu bahasa, kebiasaan, segala macam. Sudah riset-riset begitu?
2: Iya, sudah saya riset-riset. Dan juga saya bahkan dari sekarang ini, dari minggu kemarin, saya juga ikut les privat bahasa Inggris ke temanku gitu.
1: Okay.
2: Untuk ini buat bekal nanti untuk buat senjata saya nanti pakai bahasa Inggris gitu toh.
1: Okay.
2: Tidaknya saya bisa ngomong dengan persentase paper saya nanti pakai bahasa Inggris gitu, bukan hanya nanti pakai bahasa Indonesia, biar nanti ada ketertarikan dari peserta yang lain kan itu. Oh, Mas Roy ini kok pinter bahasa Inggris. Ternyata kan sudah saya belajar dari sebelum-sebelumnya kan situ.
1: Oke. Okay. Yeah. Berarti ini sudah dipersiapkan matang oleh Royhan.
2: Iya. Yeah.
1: Meskipun santri tapi punya pikiran terbuka dan mau maju. Ada rasa minder enggak?
2: Kalau minder ini ya ada sih, dan juga namanya proses gitu. Tapi minder ini tidak saya welcome terhadap orang gitu.
1: Okay.
2: Cuman minder ini cuman kadang 2 menit ada gitu.
1: Okay.
2: Kadang
1: manusiawi ya.
2: Manusiawi kadang ketidak minderan itu saya tidak ditampakkan pada orang lain gitu.
1: Okay.
2: Cuman saya tampakkan kepada orang lain itu ketika ceria-ceria aja gitu.
1: Oke, semangatnya vibes semangat positif ya, gitu begitu kan. Ya. Ada berapa lama waktu untuk persiapan? Kapan berangkat?
2: Untuk proses lama ini dari sekarang kurang hamin 2 bulan gitu.
1: Oh, masih banyak waktu
2: masih
1: ya.
2: Masih banyak, dan juga prepare-nya baik dari apa saja yang harus disediakan dan disiapkan oleh penyelenggara ini saya harus siapkan gitu toh.
1: Oke. Okay.
2: Baik secara mental.
1: Oke. Okay.
2: Baik secara tekanan fisik.
1: Oke. Okay.
2: Baik secara tekanan spiritual kita harus siapkan dari okay. sekarang. Dan berapa dan kapan kita berangkat dan bulan apa dan tanggal berapa?
1: Tanggal berapa?
2: Kita ini berangkat kalau tidak ada perubahan dari pihak penyelenggara, kita berangkat di bulan Agustus tanggal 6 sampai tanggal 11 Agustus.
1: Gitu. 6 sampai dengan 11 Agustus itu sudah 3 negara.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Baik, masih ada waktu beberapa bulan untuk menyiapkan bahasa, mental, kesiapan lain termasuk finansial. Bagaimana? Kalau keberangkatan ini ditanggung panitia atau seperti apa?
2: Kalau untuk pemberangkatan ini karena ini masih tahap untuk masuk rekrutmen ataupun masuk bagian tahapan untuk full funded. Hari ini kita ini jangan lupa tonton dan juga saksikan yang masuk di Flow Funded itu di IG HSM International Conference Santri Mendunia. Dan hari ini insya Allah kalau gak ada halangan dari pihak penyelenggara itu diumumkan. Tapi tidak semuanya masuk di bagian Flow Funded. Namun yang dipilih 3 orang gitu toh.
1: Okay.
2: Tapi saya sudah ngikutin dan juga berperang gitu sama-sama mahasiswa se-Indonesia yang ikut peserta ini
1: berkompetisi ya.
2: Berkompetisi ini saya sudah kemarin ikut wawancara. Entah sekarang ini hasilnya saya pasrahkan seperti
1: okay.
2: itu.
1: Oke, berarti dari seleksi kemarin bisa lolos, masih ada seleksi lagi
2: untuk
1: fully funded artinya yang dibiayai penuh oleh ICSM.
2: Betul.
1: Oke, moga-moga ya Rehan.
2: Saya masuk gitu.
1: Oke, amin. Ada berapa orang yang fully funded?
2: Ini cuman dipilih 3 orang.
1: 3 orang aja dari 200 itu ya, sekitar
2: 200.
1: Oke, berarti ini masih ada harap-harap cemas
2: nih.
1: Iya,
2: betul. Ini semoga ini semogain dengan yang menonton secara online ataupun offline yang mendoakan kita ataupun saya pribadi juga masuk dan juga diterima doanya oleh Maha Kuasa.
1: Oke, amin. Iya. Oke. Ini banyak hal yang harus disiapkan, kemudian juga banyak selain bahasa, kesiapan mental, kemudian juga biaya. Kira-kira kalau misalnya di sana dikasih kesempatan gitu untuk mempresentasikan sesuatu, apa yang sekarang penting untuk dipresentasikan? Apakah sesuai dengan papermu itu atau ada hal lain yang mau dibaca?
2: Tidak. Namun ini secara formalitas dan juga ya formalitas ini kan sebagai ngikut dan juga kata bahasa pondok pesantrennya itu ala disamina kepada penyelenggara gitu.
1: Okay.
2: Namun saya pribadi harus mempunyai keinginan harus saya punya jejaring di 3 negara. Tidaknya nanti saya berkiprah di 3 negara dan pulang ke Sampang sebagai pemuda Sampang nanti bisa kolaborasi dengan pemerintah Sampang. Itu tujuan saya.
1: Oke, amin.
2: Iya. Baik berkiprah dan juga berkolaborasi dengan pemerintah Sampang untuk siapa tahu nanti dari pihak 3 negara ini ada memang ada tanda tangan di atas kertas dengan MOU bisa dari pihak dinas-dinas terkait untuk belajar ke 3 negara kan itu tujuannya kan untuk saya.
1: Jadi untuk mencari jaringan ya.
2: Jaring untuk membangun jejaring bukan di kancah daerah aja kan tapi di kancah internasional kan seperti itu.
1: Oke, okay. Ini panjang dan harus dengan semangat juang yang luar biasa ini ya. Oke. Okay. Ada nama santri yang melekat di kalian. Begitu kan? Ini kan santri menunya berarti semua yang berangkat itu latar belakangnya belajar di pesantren.
2: Pesantren.
1: Begitu kan? Ada nilai-nilai yang positif yang harus tetap dijaga berangkat sampai dengan di sana. Kalau Mas Royhan sendiri apa yang sudah terbayang begitu yang harus tetap dijaga kemudian juga yang harus disuarakan nilai-nilai dari moderasi itu sendiri seperti toleransi, perdamaian atau menghargai di luar negeri. Apakah ini akan bisa disuarakan di sana?
2: Ini kalau saya pribadi saya ini sekarang hari ini dan juga diskusi dengan Mbak Ima ini sudah mulai bangun kayak bulu kulit ini bangun. Karena kenapa?
1: Merinding gitu.
2: Merinding. Karena kenapa? Karena berbicara dengan kesantrian ini sangat kental untuk di hati saya pribadi. Karena saya rasa saya tidak heran dengan orang yang pintar. Tapi saya heran itu dan juga saya tertarik itu orang yang memang menjaga etika terhadap sesama lain. Dan juga ketika meskipun orang tersebut tidak pintar, tapi orang itu menjaga etika ataupun kesopanan yang dikedepankan, itu tetap sangat dihormat gitu.
1: Okay.
2: Tapi karena kenapa saya bilang kayak gitu? Karena sekarang ini teman-teman yang memang jebolan pesantren dan juga lulusan pesantren yang sudah jadi mahasiswa ini sudah mulai terikis dan juga sudah mulai sedikit untuk lupa pada identitasnya situ. Bahkan ada yang sampai membicarakan gurunya di belakang gitu. Itu kan harus terjaga gitu. Harus. Identitas santri ini harus dijaga sampai kita jadi pejabat, kita harus dijaga dan juga menghormati, apalagi menghormati gurunya itu juga wajib itu menurut saya.
1: Oke, karena itu adalah nilai yang harus terus dijaga oleh santri ya.
2: Santri.
1: Oke. Baik, apakah itu juga menjadi nilai atau pelajaran penting yang paling utama dari pesantren sampai Royhan mau sampai ke tingkat global ini? Atau seperti apa? Nilai apa yang paling terasa untuk mengembangkan diri ini?
2: Nilainya saya pribadi ini saya dapat dari pondok itu dulu. Saya rasa kan untuk di pondok pesantren Bata-Bata khususnya, karena di Bata-Bata itu kan pondok besar gitu loh, yang pasti di sana juga keilmuannya banyak dan juga kayak pondok-pondok dan juga bahasa-bahasa Mandarin itu ada 7 bahasa Mandarin. Bahkan dari sekarang ada memang progres luar biasa di pondok Bata-Bata itu. Saya rasa berproses di pondok itu saya fokus ke organisasi dan juga kutubiah, karena organisasi di bagian MA dulu saya 2 tahun OSIS. Di bagian di bawah naungan pesantren itu saya fokus ke kutubiah. Cuman setiap malam belajar kitab, hukum-hukum, bagaimana kita cara mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Cuman untuk saya rasa yang lebih penting itu pokoknya kita jangan sampai mendengarkan omongan sesama lain gitu.
1: Oke, baik.
2: Karena kalau memang jadi orang yang memang sukses nantinya, jangan sampai mendengarkan omongan orang lain sekiranya tidak merugikan pada kita gitu.
1: Oke, baik. Ini sudah luar biasa ya bekal yang didapatkan oleh pesantren bahwasanya Oke, maju terus untuk berkembang begitu ya. Jangan meninggalkan nilai-nilai baik dari santri itu sendiri. Dan itu juga Raihan berdiri begitu dengan langkah seperti ini bisa menjadikan hal yang baik untuk para santri yang lain. Oke, Raihan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami bercerita banyak tentang perjuangan dan juga visi-misi Raihan mengikuti program ini. Semoga sukses.
2: Amin, amin.
1: Lancar selalu semuanya, amin, amin. Dimudahkan. Baik pendengar dan pemirsa, Moderasi Beragama pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Lain kali Raihan akan bercerita banyak oleh-oleh dari tiga negara begitu ya. Sukses selalu Raihan.
2: Amin, amin, amin.
1: Terus menyebarkan semangat dan nilai kebaikan, nilai positif, toleransi beragama, kemudian juga kemanusiaan. Jangan lupa tetap bersama kami di sini. Terima kasih mendengar untuk kebersamaan Anda bersama kami di Moderasi Beragama dengan tema Dari Pesantren ke Panggung Dunia, Cerita Santri Mendunia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Paderborn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Paderborn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gaga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langler tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, kort Suzanne Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan kort Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramMatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba di

0: diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hasan.
1: Bersama Hasan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
0: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin De Paroh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
0: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan disampaikan pada siang hingga sore nanti?
2: Baik, Hana. Pendengar, siang hingga sore hari ini tim Indonesia Menyapa Siang kembali hadir dengan sejumlah topik hangat dan aktual yang telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Pendengar, perhatian masyarakat Muslim dunia saat ini tertuju ke Tanah Suci. Pelaksanaan puncak ibadah haji 2026 mulai berlangsung dengan masuknya jemaah ke fase Armusna, yaitu rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Fase ini menjadi momentum paling penting sekaligus paling menantang dalam proses seluruh proses ibadah haji. Berbagai kesiapan terus dimatangkan oleh otoritas Arab Saudi bersama petugas haji Indonesia, mulai dari pengaturan transportasi jemaah, layanan kesehatan, distribusi konsumsi, hingga antisipasi cuaca panas yang diperkirakan masih cukup ekstrim. Di tengah kepadatan jutaan jemaah, koordinasi dan kesiapan layanan menjadi hal yang sangat menentukan kelancaran ibadah tahun ini. Seperti apa situasi terkini pelaksanaan puncak haji dan bagaimana kesiapan petugas mendampingi jemaah haji Indonesia di Armusna? Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber terkait. Selain perkembangan di Tanah Suci, suasana Idul Adha juga mulai terasa di berbagai daerah di Indonesia. Persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 2026 terus dilakukan, baik oleh pemerintah daerah, pengurus masjid, maupun aparat keamanan. Sejumlah titik pelaksanaan sholat mulai dipersiapkan agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Tak hanya soal lokasi ibadah, berbagai hal lain juga menjadi perhatian, seperti rekayasa lalu lintas, kebersihan lingkungan, hingga kesiapan panitia kurban. Momentum Idul Adha diharapkan tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga memperkuat nilai solidaritas sosial di tengah masyarakat. Lalu bagaimana kesiapan pelaksanaan sholat Idul Adha di sejumlah wilayah tahun ini? Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, semangat berbagi pada Hari Raya Kurban juga menjangkau masyarakat di luar negeri. Tahun ini, sejumlah lembaga kemanusiaan Indonesia kembali menjalankan program Sebar Kurban di Afrika. Program tersebut menyasar wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan pangan dan minim akses terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Melalui distribusi hewan kurban dan daging kurban, masyarakat Indonesia diajak untuk ikut berbagi manfaat Idul Adha kepada saudara-saudara di berbagai negara Afrika. Selain membawa misi kemanusiaan, program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian global dan citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Bagaimana kesiapan pelaksanaan program tersebut dan seperti apa proses distribusinya? Nanti akan kita perbincangkan lebih lanjut bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Sementara itu pendengar, peristiwa blackout dan atau padam listrik massal yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera masih menjadi perhatian publik. Gangguan tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, layanan publik, hingga kegiatan usaha di berbagai daerah. PLN bersama Polri kini masih melakukan penelusuran dan investigasi guna mengetahui penyebab pasti gangguan pada sistem kelistrikan tersebut. Evaluasi menyeluruh juga dilakukan agar keandalan pasokan listrik tetap terjaga dan kejadian serupa tidak kembali terulang. Lalu bagaimana perkembangan terbaru investigasi blackout Sumatera dan langkah antisipasi apa yang dilakukan ke depannya? Kita akan membahasnya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Pendengar, seperti biasa kami juga akan menghadirkan berbagai informasi dan peristiwa aktual lainnya ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga dapat ikut bergabung dalam pembicaraan siang hingga sore hari ini dengan mengirimkan komentar maupun tanggapan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Ade. Terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas pada siang hingga sore nanti. Dan kami akan menghadirkan video potensi daerah. Wisata Danau Gunting yang cocok dinikmati bersama keluarga. Tidak hanya dapat melihat danau, namun juga melihat pemandangan Kebun Raya Bogor. Bersama reporter Ade Sri.
3: Halo pendengar, saya Ade Sri Wahyuni dari RRI Bogor melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Danau Gunting yang tepatnya ada di dalam Kebun Raya Bogor. Mau tahu apa aja yang ada di sini? Yuk, mari ikuti keseruan saya di Danau Gunting.
4: Di tengah sejuknya Kebun Raya Bogor, terbentang Danau Gunting, sebuah spot wisata yang menyajikan keindahan alam dan menenangkan. Airnya yang tenang berpadu dengan pepohonan rindang di sekeliling menjadikan tempat ini pilihan tepat untuk melepas penat. Tak sedikit pengunjung yang menjadikan Danau Gunting sebagai lokasi favorit untuk berjalan santai, berfoto, hingga sekedar duduk menikmati udara segar. Pemandangan indah yang berpadu dengan suasana damai membuat siapa saja betah berlama-lama.
3: Boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa dan dari...
5: Bukan dari Allah, yang tentu kita harapkan lebih baik dan jauh lebih punya nilai dengan kalimat khaira itu, apa saja kebaikannya. Maka Nabi sampai mengatakan faqad ablagha fis sana, maka dia telah cukup. Jadi dia berarti mengakui keterbatasannya untuk tidak bisa balas kebaikan orang itu. Dan dirinya termasuk orang yang kemudian tidak mampu memberi balasan, maka dia kemudian berharap Allah lah yang akan memberikan balasan yang lebih baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Sehingga kemudian sebagian ulama itu mengatakan, jika tanganmu terlalu sedikit atau tidak bisa panjang gitu kan, untuk memberi balasan terhadap orang yang berbuat baik kepada kamu, hendaklah engkau memperpanjang lisanmu dengan mendoakan.

0: Sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Madura, hari ini.

0: Selamat siang, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini. Saya Ari, seperti biasa, kembali akan menyampaikan beragam informasi di program Madura hari ini. Jejaring RRI Sumenep dan RRI Ampang, tepatnya di lembar yang ke-26, Selasa di bulan Mei. Ada beberapa informasi yang nanti akan kami hadirkan. Di antaranya Polsek Batu Putih patroli objek vital. Selain itu juga Said Abdullah seperti biasa selalu menyalurkan ratusan sapi kurban untuk Madura. Dan masih ada beberapa lagi informasi yang nantinya akan kami sampaikan ke ruang dengan Anda. Pertama, seperti biasa kali ini kami jajaring RRI Sumenep dan RRI Sampang, yang mana RRI Sampang nantinya akan menghadirkan informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Sebelum kami hadirkan informasi awal, kami sapa dulu ada rekan saya, Ningrum, yang nanti akan menghadirkan informasi untuk Anda. Selamat siang, Assalamualaikum, Ningrum.
1: Iya, selamat siang, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Waris.
0: Halo, Assalamualaikum, Ningrum.
1: Iya, Waalaikumsalam, Bang Waris.
0: Iya. Halo, Assalamualaikum, Ningrum.
1: Iya, Bang Waris.
0: Iya. Baik, baik pendengar ya, nampaknya kami kesulitan dan rekan-rekan masih terus untuk mencoba untuk menghubungi rekan saya Ningrum di Sampang. Sebelum ke rekan saya, langsung saja kami awali informasi yang pertama kali ini dari Kabupaten Sumenep. Kami sapa dulu? Iya.
1: Iya. Bang Waris, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo? Iya, tadi.
1: Iya, Bang Waris.
0: Iya. Ada informasi apa saja yang nantinya akan dihadirkan? Silakan, Ningrum.
1: Oke, informasi-informasi yang akan saya hadirkan diantaranya baik dari Bangkalan dan Sampang ya. Kalau dari Sampang, ada informasi terkait stok terbatas dan cuaca. Harga sejumlah komoditas melonjak jelang Idul Adha ya. Dan juga ada Kabupaten Sampang terima bantuan sapi kurban Presiden RI. Dari Bangkalan, ini juga ada informasi terkait haji, jemaah haji kloter sub-72 Bangkalan tiba di Arafah ya. Dan juga dari Sampang masih terkait informasi haji, ada fasilitas tenda Arafah bikin jemaah haji sub-67 nyaman. Itu ada beberapa informasi dari Bangkalan dan Sampang yang akan saya hadirkan di Madura hari ini, Bang Waris.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Pendengar itu tadi yang nantinya akan dihadirkan untuk Anda. Tapi sebelum ke rekan saya, kami hadirkan dulu dua informasi mengawali kebersamaan kita di Madura hari ini. Pendengar, Polsek Batu Putih meningkatkan patroli objek vital sebagai langkah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Yang mana kegiatan patroli ini menyasar di sejumlah fasilitas publik seperti perbankan, kantor pos, puskesmas, pertokoan hingga area parkir di pinggir jalan. Patroli ini dilakukan oleh personel Polsek Batu Putih, Aibtu Sugeng dan Brigadir Arif dengan melakukan pemantauan situasi serta menyampaikan imbauan kepada Mas kami menyampaikan imbauan keamanan kepada masyarakat dan petugas keamanan di lokasi. Kapolsek Batu Putih AKP Abu Mahdura mengatakan, patroli objek vital ini dilakukan untuk meningkatkan rasa aman pada masyarakat sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan di sejumlah titik aktivitas publik. Petugas juga melakukan patroli di sepanjang jalan Arya Wiraraja dan mengingatkan petugas keamanan agar tetap meningkatkan kewaspadaan saat menjalankan tugas. Selain itu, patroli ini juga difokuskan untuk mencegah tindak kriminalitas dan mengantisipasi kejahatan 3C, curat, curas, dan curanmor. yang berpotensi terjadi di ruang publik. Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah hukum Polsek Batu Putih ini dilaporkan dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Pendengar itu tadi awal informasi yang pertama dan masih dari kawasan Sumrap. Kembali kali ini kami sampaikan untuk Anda. Anggota DPR RI MH Said Abdullah kembali memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah untuk berbagi kepada masyarakat Madura. Melalui Yayasan Fatimah Binti Said Gausal Peduli, yang mana sebanyak 298 ekor sapi kurban ini disalurkan ke berbagai wilayah di 4 kabupaten di Pulau Madura. Penyaluran hewan kurban dilakukan pada H-1 Idul Adha di halaman Masjid Fatimah Binti Said Gausan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep. Secara simbolis, penyerahan sapi kurban ini dilakukan oleh Bupati Sumenep sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, Ahmad Fauzi Wongso Judo. Ahmad Fauzi mengatakan, program penyaluran

0: nyata kepedulian wakil rakyat terhadap masyarakat Madura tanpa membedakan latar belakang maupun pihak politik. Sementara itu, Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI Sumenep, Abdul Hayat menyebut, bantuan sapi kurban dari MH Said Abdullah telah diterima puluhan desa di Kabupaten Sumenep. Dirinya berharap program berbagi hewan kurban tersebut dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang karena dinilai sangat membantu masyarakat. Pendengar, itu tadi dua informasi mengawali kebersamaan kita, dan masih ada informasi lagi, tapi kami kembali ke rekan saya Ningrum untuk menghadirkan informasi untuk Sampang dan Bangkalan. Silakan, Ningrum.
1: Oke, terima kasih Bang Waris dan pendengar dari Sampang. Saya coba hadirkan untuk informasi awal di Madura hari ini terkait informasi haji ya dari Kabupaten Sampang dan juga Bangkalan. Ya, dari Sampang, jemaah haji kloter sub 67 mulai menempati tenda di kawasan Arafah untuk mengikuti puncak ibadah haji Senin 25 Mei 2026. Setibanya di lokasi, para jemaah tampak bersyukur karena perjalanan dari Mekah berlangsung lancar dan seluruh jemaah tiba dalam kondisi sehat. Ketua Kloter Sub 67 Muhaimin mengatakan para jemaah kini telah menempati tenda masing-masing dan siap menjalani profesi wukuf di Arafah. Petugas kloter juga terus melakukan pendampingan serta pemantauan kesehatan mengingat suhu udara di kawasan Arafah yang cukup panas. Selain itu, fasilitas di tenda Arafah ini dinilai sangat memuaskan oleh para jemaah. Berbagai kebutuhan konsumsi tersedia lengkap, mulai dari makanan siap haji, buah-buahan, aneka minuman, air mineral hingga es krim untuk membantu menjaga kondisi tubuh jemaah. Petugas kloter menghimbau seluruh jemaah agar memperbanyak istirahat di dalam tenda, rutin minum air putih dan mengurangi aktivitas di luar ruangan guna menghindari dehidrasi selama menjalani rangkaian ibadah haji. Ya, masih terkait informasi haji pendengar, kita bergeser ke Bangkalan. Sebanyak 379 jemaah haji kloter sub 72 asal Bangkalan telah tiba di Arafah pada Senin 25 Mei 2026 pukul 16.00 waktu setempat. Seluruh jemaah bergerak dari hotel menuju lokasi wukuf tanpa ada yang tercecer baik di hotel maupun di rumah sakit. Pendamping ibadah haji kloter sub 72 Wafir menyampaikan rasa syukur atas kelancaran perjalanan jemaah. Wafir menambahkan perjalanan menuju Arafah berlangsung dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi. Wafir menambahkan pemeriksaan dilakukan berlapis hingga 4 kali oleh petugas kepolisian setempat. Mereka naik ke bus untuk mengecek satu persatu kartu nusuk yang dan memastikan keabsahan status jemaah haji. Dengan tibanya jemaah di Arafah, rangkaian ibadah haji memasuki puncak pelaksanaan. Jemaah kloter sub 72 kini bersiap melaksanakan wukuf sebagai salah satu rukun haji yang wajib dijalankan. Baik, pendengar, itu tadi informasi haji ya, telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda, baik dari Sampang dan Bangkalan. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Kita masih di Bangkalan. Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum disembelih. Hewan yang dipilih harus sehat, aman dikonsumsi, dan memiliki surat keterangan kesehatan dari dokter hewan. Medik veteriner ahli muda Dinas Peternakan Bangkalan, Raswan, menjelaskan pemeriksaan dilakukan langsung di lapak-lapak penjualan. Hewan kurban sehat ditandai dengan kondisi lincah, nafsu makan normal, suhu tubuh antara 38 sampai 40 derajat. Serta jalannya normal. Yang terpenting menurut Raswan, hewan harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Bagi hewan kurban yang tidak sehat akan dikarantina atau ditunda penjualannya, terutama jika beresiko menularkan penyakit berbahaya. Raswan menambahkan, meski Madura dinyatakan bebas penyakit antraks, tetap

0: Ada penyakit yang perlu diwaspadai seperti PMK pada sapi, LSD, dan skabies pada kambing. Penyakit ini tidak menular ke manusia, tetapi bagian tertentu dari hewan harus dipisahkan agar tidak dikonsumsi. Selain pemeriksaan, Raswan juga mengingatkan panitia kurban untuk memperhatikan kesejahteraan hewan. Hewan harus ditempatkan di kandang yang nyaman, diberi makan dan minum cukup, serta dipuasakan 12 jam sebelum disembelih. Lokasi pemotongan juga harus steril dari kerumunan agar hewan tidak stres. Baik, pendengar, itu tadi informasi dari Bangkalan dan Sampang. Nanti ada informasi dari Sampang yang akan saya hadirkan kembali di Madura hari ini. Kita menuju Bang Waris dulu untuk informasi selanjutnya. Bang Waris.
1: Terima kasih, Ningrum. Pendengar, terima kasih. Dan kali ini Anda masih bersama kami di Madura hari ini. Jejaring RRI Sumeneb dan RRI Sampang menghadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura. Kembali kali ini kami sampaikan, kali ini kita beralih ke kota berteman Pamekasan. Pendengar, konflik lahan di internal Yayasan Kunci Ilmu yang berujung pada penyegelan SMK Kesehatan Nusantara ini menjadi perhatian serius DPRD Pamekasan. Persoalan tersebut dinilai harus menjadi bahan evaluasi bersama agar sengketa aset lembaga pendidikan tidak kembali terjadi dan tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar. Anggota Komisi 4 DPRD Pamekasan, Muhammad Hasim Asari, minta pemerintah melakukan penertiban serta pendataan aset yayasan secara jelas dan sah. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi konflik lahan serupa yang terjadi di lembaga lain. Dia juga mendorong yayasan pendidikan memperkuat administrasi dan legalitas aset secara menyeluruh, baik berupa tanah maupun bangunan, sehingga hak kepemilikan memiliki dasar hukum yang kuat. Sekretaris Kabupaten Pamekasan Taufikur Rahman menyebut, ke depan eksekutif akan berupaya memastikan seluruh yayasan, khususnya di bidang pendidikan, memiliki administrasi dan legalitas aset yang tertib. Langkah tersebut akan dilakukan melalui sosialisasi kepada pengelola yayasan agar persoalan sengketa aset dapat diminimalisasi. Pendengar, itu tadi dan masih dari masih dari Kabupaten Berteman Pamekasan. Kuasa hukum NK atau Nur Fajari Rosik memberikan penjelasan terkait laporan dugaan penipuan program Haji Plus yang menyeret nama kliennya di Kabupaten Pamekasan. Fajar menyampaikan bahwa persoalan yang dilaporkan ABD Warid bukan merupakan tindak pidana penipuan maupun penggelapan, melainkan murni persoalan keperdataan antara konsumen dan pihak perusahaan travel. Menurutnya, NK hanya berstatus sebagai marketing di PT Solution Indonesia dan tidak memiliki keterlibatan langsung dalam transaksi keuangan antara calon jemaah dengan pihak perusahaan. Ia menjelaskan Warid dan NK memang sudah saling mengenal cukup lama sebelum program tersebut ditawarkan. Fajar kembali menegaskan inti persoalan berada pada PT Solution sebagai perusahaan penyelenggara, bukan kepada NK yang hanya bertugas sebagai marketing. Ia juga mengungkapkan saat proses somasi sebelumnya, pihak kuasa hukum telah menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan langsung dengan PT Solution Pusat melalui jalur perdata. Selain itu, Fajar mempertanyakan narasi yang menyebut adanya banyak korban dalam persoalan tersebut sebab hingga saat ini menurutnya hanya ABD Warid yang secara resmi mengajukan laporan maupun gugatan. Pihak NK sendiri mengaku keberatan dengan tudingan yang berkembang di tengah masyarakat dan menilai tuduhan tersebut telah mencemarkan nama baik kliennya. Pendengar, itu tadi keseluruhan informasi dari RRI Sumeneb dan jangan beranjak dulu karena masih ada informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Ningrum. dan sekaligus nanti akan menutup kebersamaan kita di Madura hari ini. Silakan Ningrum.
0: Oke, terima kasih Bang Waris dan pendengar. Kita lanjutkan kembali informasi dari RRI Sampang ya. Kita di Kabupaten Sampang pendengar. Di momen Hari Raya Idul Adha, Kabupaten Sampang kembali mendapat bantuan Presiden atau Banpres berupa satu ekor sapi kurban dengan bobot sekitar 1 ton. Sapi pilihan tersebut dipastikan dalam kondisi prima, sehat dan telah melewati serangkaian uji kesehatan ketat untuk memastikan bebas dari segala penyakit kuku dan mulut atau PMK serta penyakit kulit berbenjol atau LSD. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Arif Rahman Hakim mengatakan, jika pihak menyambut baik dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian khusus yang diberikan kepada masyarakat Sampang di momen penuh berkah ini. Banpres ini merupakan bantuan tahun kedua setelah tahun 2025 lalu. Sampang juga mendapatkan hal yang serupa di tahun ini. Nah, untuk memastikan amanah ini tersampaikan dengan baik, proses penyembelihan dan pendistribusian daging sapi Banpres ini akan dikelola secara ketat dan transparan. Rencananya daging kurban akan dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Baik, pendengar masih dari Sampang pendengar. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah harga komoditas barang pokok di Kabupaten Sampang ini mengalami lonjakan. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya ketersediaan atau stok di pasaran yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan masyarakat. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskopindag Sampang, Herminiwati mengungkapkan bahwa berdasarkan pantauan di lapangan ada 4 jenis komoditas utama yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Sejumlah komoditas yang mengalami lonjakan harga yaitu cabai rawit, cabai merah, bawang merah, serta telur dan daging ayam. Hukum pasar menjadi penyebab utama kenaikan ini di mana stok barang yang tersedia sedikit sementara permintaan dari masyarakat itu menjelang hari raya meningkat drastis. Selain faktor tingginya permintaan, faktor cuaca buruk menyebabkan gagal panen menjadi dalang utama di balik meroketnya harga komoditas pemicu inflasi seperti cabai rawit. Baik pendengar, satu informasi terakhir dari Sampang. Jalan arus lalu lintas di jalan protokol kecamatan atau Kabupaten Sampang mulai dipadati pengendara. Dan situasi itu terpantau dari masyarakat yang tengah menjalani mudik alias tradisi toron menjelang lebaran. Salah satu pemudik dari kota Sampang, Muhdor, ini mengatakan tradisi toron ini menjadi momen yang sangat dinanti, terutama bagi para perantau yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dan berbeda dengan kebanyakan daerah lain, toron di Madura tidak hanya dilakukan saat Idul Fitri saja, dan tradisi ini juga berlaku pada perayaan hari besar Islam lainnya seperti momen Idul Adha saat ini. Istilah toron dalam bahasa Madura yang berarti turun menjadi sebutan khas untuk tradisi mudik atau pulang kampung. Pemilihan kata ini memiliki filosofi mendalam di mana masyarakat Madura memposisikan pulau mereka sebagai tempat yang lebih rendah secara geografis sehingga siapapun yang pulang ke Madura dianggap turun. Baik, keseluruhan informasi telah saya hadirkan pendengar baik dari Bengkalan dan Sampang ya ke ruang dengar Anda. Begitu juga dengan Bang Waris di Sumenep telah menghadirkan keseluruhan informasi dari Sumenep dan Pamekasan. Untuk itu berakhir sudah kebersamaan kita di Madura hari ini. Kita jumpa lagi besok di jam dan frekuensi yang sama tentunya. Saya Ningrum dan Bang Waris di Sumenep harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Zohor, motornya kau mengapa begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masa.
1: Kembalilah,
0: harapan ku masa.
1: Tak berhenti harap pada aku.

0: Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Ahmad Faris. Kita awali berita olahraga yang pertama. Presiden Madura United Asano Kasase bersyukur dan mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang sudah membantu Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim depan usai mengalahkan PSM Makassar. Tagoan Novantrian melaporkan.
1: Madura United akhirnya memastikan diri bertahan di kompetisi Super League musim depan setelah meraih kemenangan penting 2-0 atas PSM Makassar pada laga pamungkas musim ini di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu 23 Mei 2026 lalu. Kemenangan tersebut disambut penuh haru oleh Presiden Klub Madura United, Asano Kosasi. Dirinya bersyukur karena perjuangan panjang timnya telah berbuah manis setelah sempat berada di dalam tekanan ancaman degradasi sepanjang musim. Asanul menambahkan, seluruh pemain tampil dengan semangat juang tinggi dan menunjukkan determinasi besar demi menyelamatkan Madura United dari jurang degradasi. Asanul juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen tim, mulai dari pemain, pelatih, ofisial hingga supporter yang terus memberikan dukungan dalam situasi sulit. Ia mengungkapkan keberhasilan Madura United bertahan tidak hanya menjadi kemenangan klub, tetapi juga kemenangan masyarakat Madura yang terus setia mendukung tim kebanggaan mereka.
2: Itulah sepak bola, hari ini kita bermain bagus dan alhamdulillah Madura terselamatkan dari degradasi. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh supporter, seluruh elemen-elemen yang telah berdoa untuk Madura dan kita segera fokus untuk kompetisi musim depan. Jadi terima kasih atas nama rakyat Madura, saya mewakili masyarakat Madura, khususnya pencinta Madura United, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan kepada kita.
1: Meski berhasil bertahan, Asanul menyatakan manajemen tidak ingin kembali mengalami situasi serupa pada musim mendatang. Ia memastikan klub akan segera melakukan evaluasi dan fokus mempersiapkan tim menghadapi kompetisi berikutnya.
0: Pasangan Rehan Noval Kus Haryanto sama Gloria Emmanuel Wijaya kembali ke panggung internasional. Rehan Gloria sempat absen panjang karena Rehan mengalami cedera lutut kiri di Macau Open Agustus 2025 lalu. Rehan Gloria mengaku tidak sabar untuk melakoni pertandingan di Singapore Open 2026 kali ini. Tujuannya jelas, mengembalikan apa yang sempat hilang. Dengan dukungan penuh yang didapatkan keduanya tanpa Gloria, mereka juga ingin membuktikan dengan kasih yang terbaik. Rehan bercerita bahwa dukungan orang-orang terdekat menjadi sumber kekuatannya sembuh dari cedera parah. Bersama Rehan Gloria, tim bulu tangkis Indonesia lainnya juga sudah berada di Singapura. Mereka juga telah menyelesaikan sesi jajal lapangan Singapura Indoor Stadium siang tadi. Singapura Open 2026 digelar 26 hingga 31 Mei. Ajang BWF Super 750 menawarkan total hadiah sebesar $1 juta Amerika Serikat.

0: Petenis Putri Maula saya memenangi laga perdana babak grup kejuaraan junior internasional di Sukoharjo, Jawa Tengah. Atlet remaja tersebut menundukkan Getsa Zaini 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-1. Kejuaraan bertajuk The Tag International Junior Championship 2026 ini menerapkan format kompetisi terbaru dari Federasi Tenis Dunia. Penyelenggara resmi merilis data hasil pertandingan babak penyisihan tersebut pada hari Senin kemarin. Maula saya, yang merupakan siswi sekolah menengah pertama atau SMP Al-Azhar Serang, menjadi unggulan kelima tunggal putri. Petenis berusia 14 tahun tersebut sangat menyukai format baru yang diterapkan oleh pihak penyelenggara turnamen. Maula mengaku telah mempelajari format kompetisi baru tersebut saat ia bertanding pada turnamen di Singapura. Ajang besutan Dedi Prasetyo Tennis Club menjadi pionir penerapan format internasional tersebut di Indonesia. Pertandingan kedua grup E akan mempertemukan Maula saya dengan pemegang white card bernama Joylin Mangunsong. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Tenis Gelora Merdeka pada hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumeneb. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PPPBSI, menggelar rapat pleno pengurus pusat di Jakarta. Rapat ini membahas berbagai agenda strategis organisasi, penguatan tata kelola, serta kesinambungan program pembinaan bulu tangkis nasional. Kabid Organisasi dan Kelembagaan PPPBSI M. Satria Islami mensosialisasikan revisi ADART beserta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan. Agenda lainnya mencakup penetapan pergantian antar waktu pengurus PPPBSI. Dibahas pula soal keberlanjutan dukungan pendanaan kegiatan ke daerah hingga rencana penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis di luar Jawa. Ini diharapkan dapat mendukung pemerataan pembinaan dan pengembangan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Pada sektor pembinaan prestasi, rapat turut membahas kesiapan menghadapi ajang Asian Junior Championship. Sementara itu, Kabid Binpres PPPBSI Eng Hian menyampaikan kesiapan atlet, program pendukung serta target yang ingin dicapai. Selain agenda utama, pleno juga menjadi ruang diskusi berbagai hal lain yang menjadi perhatian masing-masing bidang untuk memastikan program kerja organisasi berjalan selaras, berkesinambungan. Rangkaian rapat pleno ditutup dengan arahan Ketua Umum PPPBSI Fadil Imran. Ia menekankan pentingnya soliditas organisasi, sinergi antar bidang, serta komitmen bersama dalam menjaga prestasi dan kemajuan bulu tangkis Indonesia. Bagas Sarip Hidayat, atlet petang asal Kabupaten Sumeneb, berhasil mempersembahkan medali emas pada turnamen petang Pelajar Open 2026 Kadindi Cup se-Jawa Timur. Berikut laporan Familia.
1: Hidayat kembali mengharumkan nama daerahnya setelah sukses meraih medali emas pada turnamen petang Pelajar Open 2026 Kadindi Cup se-Jawa Timur. Dalam kejuaraan yang berlangsung di lapangan petang SMP Negeri 1 Balairejo, Kabupaten Madiun tersebut, atlet yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas SMA Sumeneb ini meraih podium tertinggi di nomor triple man. Pada nomor tersebut, Bagas berkolaborasi dengan atlet gabungan asal Mojokerto dan Situbondo. Ketua Harian Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI Sumeneb Taufik Rahman, mengungkapkan bahwa pencapaian Bagas sudah diprediksi sejak awal karena kualitas sang atlet yang berada di atas rata-rata peserta lainnya. karena biasanya Bagas terjun di kejuaraan internasional dan kali ini hanya terjun di tingkat provinsi.
2: Kelas Bagas ya Pak, yang levelnya tidak nasional dan internasional. Nah, ini juga ajang untuk, bisa jadi ajang ya untuk pemanasan. Nah, apalagi levelnya pelajar yang memang level di usianya ya. Dan Bagas memang lebih matang dan itu menunjukkan hasil mendapatkan hasil menunjukkan bahwa kayaknya permainan Bagas ini lebih matang daripada kata-kata yang lain. Ini bukan menunjukkan tapi memang kualitas Bagas untuk tingkat pelajar ini memang sudah harus kita akui gitu.
1: Taufik menambahkan keikutsertaan Bagas dalam turnamen tingkat pelajar se-Jawa Timur ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari strategi pembinaan untuk menjaga performa bertandingnya. Secara kualitas, performa Bagas ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Taufik berharap perolehan medali emas ini dapat menjadi suntikan motivasi bagi Bagas agar mampu kembali meraih hasil maksimal pada berbagai kejuaraan bergensi yang akan datang.
0: Prestasi atlet silat Pamekasan di kejuaraan provinsi Kejurprov 2026 mulai memberi harapan sebab dua pesilat asal Kota Gerbang Salam mampu membawa pulang medali dari kejuaraan yang dilaksanakan di Gelora Pancasila, Surabaya pada beberapa hari lalu. Pencapaian itu menjadi modal penting untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Jawa Timur yang akan dihelat tahun depan sebab Kejurprov dan Porprov sama-sama diikuti atlet dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Medali emas pertama diraih pasangan ganda putri Imruatur Rofidah dan Imruatul Wafia. Sedangkan medali emas kedua dipersembahkan dari kategori regu putri yang diperkuat Sri Mulyani dan Mariatul Hasanah dan Ula Izzati Ramadan. Selain itu juga ada nama pesilat Muhammad Agung yang meraih medali perunggu dari nomor tunggal putra. Manajer tim Abdul Mu'id mengatakan, hasil di Kejurprov menjadi bahan evaluasi sekaligus telah ukur kekuatan atlet sebelum turun di Porprov. Namun hingga kejuaraan berakhir, atlet di nomor tanding belum mampu mempersembahkan medali. Karena itu hasil di Kejurprov bakal dijadikan bahan pembenahan agar performa atlet lebih kompetitif di Porprov mendatang.

Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sunap. Saya Ahmad Faris beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Jadi disini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan dari mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah iya. Ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Wajar.

0: disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
1: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
3: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
4: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar. Selamat bergabung di Pro Dangdut siang ini. Untuk pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui 100,8 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital, saya temani pendengar di Pro Dangdut hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Nova yang akan menemani kalian mendengarkan lagu dangdut kesayangan kalian. Frekuensi kesayangan RRI Pro 1 Sampang, karena informasi dan inspirasi 100,8 FM. Tentunya masih di program paling ditunggu di siang ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk cuaca di Sampang hari ini cukup cerah berawan. Dan berdasarkan BMKG, sore nanti bakalan turun hujan tidak merata. Dan buat pendengar yang lagi beraktivitas atau lagi santai di rumah, atau yang sedang dalam perjalanan, bisa join bersama saya di sini. Yang mau request lagu atau kirim-kirim salam bisa melalui WhatsApp kami di 0874-931-008. Bisa juga melalui telepon di 323-524 dan 323-661. Jangan sampai ketinggalan, saya tunggu kebersamaan Anda.

0: aja.
1: Cek Fakta Pro 1. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada Mei 2026. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permentan Nomor 41 tahun 2014.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: RI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
3: budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: lagi ibu-ibu yang didorong jatuh, tapi dia juga bilang, kenapa? Siapa yang dorong, Bu? Padahal itu ibu sudah tunjuk, kita yang dorong. Tidak lama kemudian, asongan itu diusir keluar, ada kontainer di pelabuhan, di situ ada langsung yang melempar gas air mata.
1: Iya, biasa, karena berapa tahun nih, ada nih kayaknya 20 tahun lebih saya di situ. Iya, sampai sekarang beli tiket.
0: Padahal kalau beli tiket, diusir
1: juga turun, dikasih turun juga.
0: Kasih turun juga.
1: Mau dikasih naik, nanti bunyi dua kali baru bisa naik. Didapat di atas, dikasih turun lagi.
2: 25 November 2021 merupakan hari yang naas bagi para pedagang asongan yang selalunya mencari nafkah di setiap kapal yang masuk di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Mereka terpaksa bentrok dengan para petugas dan diusir secara paksa, turun dari kapal penumpang hingga keluar area pelabuhan.
3: Saat ini saya berada di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Ada beberapa jalur yang menurut pedagang sendiri yang dilewati oleh para pedagang untuk masuk ke dalam kawasan terlarang. Pantauan kami di lapangan ini lumayan ketat pagar yang ada, bahkan pagar besi, kawat besi, dan juga ada tembok permanen. Namun rupanya ini bisa juga ditembus, dipanjat oleh para pedagang asongan untuk bisa masuk ke dalam lokasi tempat berlabuhnya kapal Pelni.
2: Untuk mengetahui seperti apa kronologis yang terjadi hingga para pedagang yang sudah biasa berjualan di area pelabuhan ini diusir secara paksa hingga mengakibatkan sejumlah pedagang mengalami luka-luka, saya kemudian menuju ke suatu gang sempit di Kelurahan Ujung Tanah. Dari informasi yang kami peroleh, disinilah tempat tinggal para pedagang asongan yang biasanya naik ke atas kapal penumpang untuk berjualan.
3: Saat ini saya sudah berada di Kelurahan Ujung Tanah, ini di sekitaran Pasar Panampu. Saya mendapat kabar jika para pedagang asongan ini rata-rata adalah hampir semuanya adalah keluarga yang kemudian tinggal di satu lokasi yang sama. Nah, saat ini saya akan menuju ke lorong-lorong yang sepertinya ini gang-gang sempit yang ditinggali oleh para pedagang asongan ini. Kita akan mencari tahu ini, kita akan menuju ke rumah Pika, yang mana Pika ini adalah salah satu korban yang kemarin sempat terkena gas air mata yang diluncurkan oleh para petugas di pelabuhan saat kejadian ricuh kemarin. Kita akan mencoba masuk ke dalam untuk menemui Pika dan juga ibunya.
4: Tidak bisa bau.
2: Saat tiba di rumah Pika, ia nampak terkulai lemas terbaring di atas tanah beralaskan tikar tipis yang sudah usang. Menurut sang ibu, Lina, pasca kejadian di pelabuhan, Pika tak dapat beraktivitas seperti biasanya. Bahkan untuk bangun dari tempat tidurnya pun, ia terkadang masih merasa pusing pasca terkena semburan gas air mata.
1: Kepalanya saya, tapi selalu belikan obat sakit kepala.
4: Iya. Tapi sama?
1: Sama juga.
4: Jadi dia tidur terus?
1: Tidur, kalau bangun, kalau mau kencing.
0: Awalnya ini kayak terbakar di sekitaran mukanya. Iya.
1: Matanya merah.
0: Matanya merah, mukanya kayak kebakar.
2: Beruntung, pasca kejadian, Pika langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kasmawati yang merupakan keluarga dan juga tinggal tak jauh dari rumah Pika menyebut, kejadian di pelabuhan itu berawal dari adanya cekcok antara petugas di pelabuhan dengan beberapa pedagang asongan yang tidak terima diperlakukan kasar oleh aparat kepolisian.
0: Sampai di dalam kapal sandar, ada asongan yang naik, suling tiga kali, bunyi tiga kali, kapalnya turun. Ada perintis sekitar 4-5 orang, iya polisi, pakai rumpi, iya rumpi hitam. Dia ambil itu anak-anak yang dari atas kapal, mau dinaikkan di mobil polisi. Terus ada orang tuanya itu si anak datang, bilang kenapa mau dibawa? Kenapa mau dibawa, Pak? Memangnya si anak saya mencuri di atas, mau dibawa seperti begitu.
2: Tak hanya sampai di situ, dengan jumlah mereka yang mencapai puluhan orang, para pedagang asongan ini kemudian mendapat perlawanan dari petugas. Aksi ribut-ribut mulai dari cekcok mulut hingga fisik pun terjadi.
0: Tidak lama bentrokan saling baku hantam mulut. Ada perempuan yang atas nama Megawati. Terus dia ditanya, kenapa didorong? Kenapa didorong? Kenapa didorong saya? Kenapa didorong saya? Terus dibilang itu sama petugas. Dia bilang, kenapa? Di mana saya dorong? Padahal jelas-jelas dia yang mendorong. Tidak lama begitu, dia sundul kepalanya lagi tuh Ibu Mega. Dia sundul kayak bola, dia sundul kepalanya. Tidak lama kemudian, ada polisi lagi, dia lagi berdebat mulut, ada lagi ibu-ibu yang didorong, jatuh, Tapi dia juga bilang, kenapa? Siapa yang dorong, Bu? Padahal itu ibu sudah tunjuk, kita yang dorong. Dia tidak masih anu, kita yang dorong. Tidak lama kemudian, asongan itu diusir keluar. Di situ ada langsung yang melempar gas air mata. Nah, di situ dikena anak-anak.
2: Menurut Kasmawati, sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari para petugas jika mereka dilarang untuk masuk ke dalam kawasan sandaran kapal. Bahkan sebelum kapal sandar pun mereka sudah berada di ring satu kawasan pelabuhan tersebut.
0: Sebelum sandar kapal itu asongan sudah ada di dalam. Seperti biasanya pintar-pintar bodohnya asongan toh lewat kadang lewat di ujung, kadang lewat di semen anunya tonasa. Di situ kadang masuk, di situ tembus, kalau tidak ada sekurutinya masuk lari.
2: Di lain pihak, Kapolsek kawasan Soekarno-Hatta, AKP Ismail, saat dijumpai di ruang kerjanya menuturkan, para pedagang asongan pada saat kejadian justru memaksakan diri untuk tetap naik ke kapal penumpang berjualan. Padahal, stom kapal tanda akan berangkat telah dibunyikan.
5: Ya, menurut informasi dari anggota saya bahwa ini kan sudah bunyi alarm yang keduanya. Artinya kalau sudah bunyi alarm ketiga berarti sudah mau jalan. Alarm kedua. Nah, dia masih tetap memaksakan masuk di kapal, nah, sehingga dihalau oleh anggota saya, dihalau oleh anggota Polres. Ya pokoknya dia rombongan lah, rombongan. Nah, bahkan ada yang sengaja beli tiket. Nah, dia sengaja beli tiket supaya masuk di kapal. Tapi barang dagangannya itu yang entah dia lewat mana, apakah lewat buruh atau lewat penumpang yang lain masuk. Tapi ada juga yang tidak punya tiket memaksakan masuk, ikut. Nah inilah yang tidak punya tiket ini yang kita halau.
2: AKP Ismail menambahkan, meski telah diimbau oleh pihak aparat, nekatnya para pedagang asongan tak tanggung-tanggung. Terkadang mereka bahkan membahayakan nyawa sendiri dengan bergantungan pada tali kapal untuk bisa naik ke atas kapal berjualan. Sementara itu, Lina yang sudah puluhan tahun berjualan di atas kapal penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, bersama anaknya, mengaku pekerjaan yang dilakoni ini tidak pernah mengalami kendala bahkan dengan petugas. Hanya saja, sudah 2 bulan terakhir, peraturan di kawasan pelabuhan dirasa mulai diperketat.
1: Saya perintis jaga susah. Biasa pulang nasi, 50 bungkus. Atau diambil nasi, basi baru dia kasih kita. Hampir 2 bulan nih. Iya, biasa. Karena berapa tahun nih? Ada nih kayaknya 20 tahun lebih saya di situ.
4: Tidak pernah, Ki. Maksudnya kayak naik ke atas harus beli tiket.
1: Nggak. Pernah. Sampai sekarang beli tiket.
0: Kadang kalau beli tiket, diusir turun.
1: Diusir juga turun, dikasih turun juga.
0: Dikasih turun juga.
1: Mau dikasih naik, nanti bunyi 2 kali baru bisa naik. Didapat di atas, dikasih turun lagi.
2: Lina mengaku untuk bisa masuk saja mereka harus berkorban lebih. Mulai dari membeli jadwal kapal dari pekerja yang ada di kawasan pelabuhan seharga Rp2.000, hingga membeli tiket untuk naik ke atas kapal dengan kisaran harga mulai Rp250.000 hingga Rp400.000, ditambah biaya rapid antigen sebesar Rp100.000. Padahal modal berjualan yang dimiliki terkadang diperoleh dari pinjaman koperasi. Untuk berjualan nasi seharga Rp5.000 hingga Rp10.000 per bungkus.
1: Biasa pinjam sama orang, koperasi. Biasa saya pinjam tak 2 juta, 3 juta. Ya, beli barang. Ya. Jual nasi tali, ya, nasi bungkus, nasi ayam. Ya, dengan air, jual Rp10.000, Rp5.000. Biasa tas 50 bungkus, satu dos. Biasa 30 bungkus. Itu lagi tidak habis. Biasa laku tak 30 bungkus, 20, biasa tak 5 bungkus. Kemarin dulu 100 bungkus nasiku, cuma 10 bungkus laku. Laku di atas kapal.
2: Diakui Lina, saat ini ia cukup kewalahan menghidupi 6 orang anaknya bersama suami. Pasca rumahnya mengalami kebakaran setahun yang lalu, dirinya hanya bisa pasrah. Tinggal di sebuah bangunan petak sisa kebakaran beratapkan terpal yang sudah usang. Tidak ada biaya untuk memperbaiki rumah. Ditambah lagi pekerjaan yang dilakoni selama ini terancam hilang karena adanya pengamanan ketat yang dilakukan oleh pihak pelabuhan. Kepala Bidang Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor Kesyah Bandaran Utama Makassar, Aprianus Hangki, mengungkapkan kericuhan yang terjadi di kawasan pelabuhan beberapa waktu lalu karena ketidaktahuan pedagang akan aturan yang diterapkan di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar.
6: Kenapa ada perlawanan dari masyarakat? Karena apa? Karena dulu mereka mungkin bebas naik. Mereka bisa naik bersama masyarakat, penumpang. Tapi sekarang sudah dibatasin, tidak boleh. Ini aturannya sudah ada sebenarnya. Aturan sudah lama. Cuman karena masyarakat kita tuh banyak yang belum memahami atau belum menyadari bahwa area suatu pelabuhan adalah area terbatas.
2: Selain itu, tambah Aprianus, pembatasan ini akan terus diberlakukan sesuai standarisasi pelabuhan internasional.
6: Pelabuhan Makassar kita adalah pelabuhan yang comply dengan aturan internasional. Artinya apa? Artinya kapal-kapal yang sandar di dermaga itu adalah betul-betul dinyatakan aman, safe bagi kapal-kapal sekitarnya, terutama kapal-kapal asing. Nah, kalau misalnya ada komplain dari kapal-kapal asing yang ada sandar juga pada saat itu melihat kondisi areal pelabuhan yang tidak aman seperti itu, mereka akan lapor. Bukan lapornya kepada pemerintah kita, tapi melaporkan ke dunia internasional. Jadi dunia internasional yang akan memberikan sanksi ke Indonesia. Contohnya adalah menurunkan kelas pelabuhan Makassar kita.
2: Terpisah Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir mengungkapkan, persoalan ini sudah disampaikan oleh para pedagang asongan di kawasan pelabuhan kepada wakil rakyat di DPRD Makassar. Untuk itu pihaknya akan melakukan pemantauan langsung ke Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar pada 1 Desember 2021.
7: Kita paham bahwa ada aturan yang begitu ketat dari sebuah pelabuhan internasional, tetapi kita juga harus memahami bahwa ada rakyat yang mencoba mencari rezeki dalam mengais rezeki dalam aktivitas pelabuhan itu. Ini yang kemudian kita coba sinergikan dan insya Allah besok kita akan coba turun di Pelabuhan Makassar dari peninjauan lapangan Komisi D, kemudian insya Allah akan kita menarik sebuah solusi, menawarkan sebuah solusi kepada kedua belah pihak, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah solusi bijak, tidak mencederai pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan internasional, tetapi kita juga memberikan ruang kepada rakyat untuk mencari mengais rezeki di pelabuhan Makassar.
2: Terlepas dari upaya yang dilakukan DPRD Kota Makassar, para pedagang asongan yang sudah puluhan tahun berjualan di kawasan pelabuhan masih terus berharap mereka dapat diizinkan untuk mengais rejeki tanpa dibuntuti layaknya pencuri. Bahkan mereka pun berharap diberikan rompi khusus pedagang agar dapat naik ke atas kapal berjualan layaknya para tenaga buruh di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Rata di Sampang Sore hari ini di edisi siar yang 26 Mei 2020 tepatnya hari Selasa ya. Semuanya selamat sore dimanapun Anda berada hingga nanti jam 7 ya. Sampang Sore akan hadir temani Anda tentunya dengan berbagai program dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan di Selasa seperti biasa tema kita tentang kentongan ya, atau kentongan tentang update bencana ataupun itu ya yang terkait dengan bencana pendengar akan kami terangkan untuk Anda. Dan sebelum kita sajikan berbagai informasi, kita ke lagu dulu yang pasti. Temani terus, maksudnya kita akan temani terus dan jangan lupa Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi Radio Digital. Anda juga bisa dengarkan di manapun ya, dengan menggunakan HP, kapanpun itu Anda tinggal mendownload, Anda tinggal mendengarkan dan bisa ikuti berbagai siaran di seluruh Indonesia pendengar. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Oke, dan langsung saja kita ke lagu, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1, kan informasi dan inspirasi.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Masih di Sampang Sore pendengar, di menit yang ke-44 ya, tanpa terasa kita sudah di 44 menit pendengar. Oke pendengar, besok insya Allah kita akan memasuki di Hari Raya Idul Adha ya. Dan tentunya ini yang lebaran yang identik dengan hewan kurban ya. Ini syak melekat ya. Dan tidak hanya itu, pasar hewan di Sampang juga dipantau ketat jelang Idul Adha ini pendengar. Dan seperti yang dilakukan di pertanian, ketahanan pangan di sisir peta Kabupaten Sampang perketat pengawasan di sejumlah pasar hewan menjelang hari raya seperti yang tadi dan juga minggu kemarin ya. Dan menurut Kepala Bidang Peternakan Arif Rahman Hakim mengatakan bahwasanya monitoring ini dilakukan di pasar dengan dan menjadi pusat transaksi hewan kurban. Monitoring tetap dilakukan di pasar-pasar hewan, khususnya pasar yang sering ada transaksi hewan kurban. Seperti yang dilakukan tadi pagi ya, dan ini juga ada tiga pasar hewan yang menjadi fokus pengawasan petugas ketika pasar ini, pasar Sampang, pasar Ketapang, dan juga pasar Ompen. Dan aktivitas jual beli ternak di pasar tersebut mulai mengalami peningkatan dibanding hari biasa ya, tidak seperti hari-hari seperti biasa menjelang Lebaran. Dan dari laporan bahwasanya memang ada peningkatan jumlah ternak yang diperjualbelikan. Pengawasan pun dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat kurban. Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan edukasi kepada pedagang terkait administrasi lalu lintas ternak.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Baik pendengar, perjalanan Sampang sore kita masih lanjut ya, dan sesaat lagi tepat pukul 16 kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info prima. Pastikan Bro selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 untuk informasi dan inspirasi. Dan langsung saja kita menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info prima.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10, Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima, jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, harga bumbu dapur di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang menggelar program jemput kerja untuk menekan angka pengangguran. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Nindi Aprilia. Informasi pertama pendengar dan juga pemirsa, harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Laporannya disampaikan Eka Wulan.
2: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo naik menjelang Idul Adha, seperti bawang merah yang saat ini mencapai Rp45.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Seorang pedagang di Pasar Legi, Iin Puspitasari, mengatakan kenaikan harga bawang merah terjadi secara bertahap sejak sebulan terakhir. Meski begitu, pasokan di pasaran tidak sampai kosong. Ia menduga kenaikan harga terjadi lantaran tidak banyak petani Ponorogo yang panen bawang merah, sehingga para pedagang mendatangkannya dari luar daerah, salah satunya Bima, Nusa Tenggara Barat.
3: Harga bawang merah sekarang naik besar. Sekarang harganya 55, sebelumnya 45, ada yang 40, 45.
2: Naiknya sejak kapan?
3: Lama loh, sebulanan lebih.
2: Naiknya karena apa ya, Bu ya?
3: Karena sudah tidak ada tanahnya, nggak ada panen, jauh, nggak ada jauh, jadi bawanya ke sini lebih mahal.
2: Sementara itu, seorang pembeli warga Kelurahan Keniten Ponorogo, Ani Pujiati, terpaksa mengurangi jumlah pembelian bawang merah karena harganya mahal. Ia berharap harga komoditas kembali stabil sehingga bisa dijangkau masyarakat.
4: Satu kilonya 45. Ya, naik. Kalau sekali. Tadinya sebelum ini kan paling-paling tinggi 30.
2: Kaget nggak, Bu, harganya ya. Naik gitu?
4: Naik, ya.
2: Kaget ya.
4: Namanya ibu rumah tangga.
2: Akhirnya nggak beli 1 kilo atau tetap beli 1 kilo setengah?
0: Selain bawang merah, harga cabai rawit juga naik dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikannya terjadi 4 hari terakhir. Sedangkan harga bawang putih stabil Rp25.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan. Sapi bernama Zippo berjenis Simmental Cross dengan bobot lebih 1 ton dari Desa Genilangit, Poncol, Magetan, tahun ini terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo untuk Kabupaten Magetan. Yusron Alfata selengkapnya melaporkan.
5: Peternak asal Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Edi Juwantono dan anaknya Rizal Herurohim merasa bangga setelah sapi peliharaan mereka terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Sapi jenis Simmental Cross bernama Zippo itu dibeli dengan harga Rp100 juta. Rizal mengatakan sapi berusia sekitar 3 tahun tersebut awalnya memiliki berat sekitar 350 kg saat mulai dipelihara. Melalui perawatan dan pola pakaian khusus, bobot sapi terus meningkat hingga kini mencapai lebih dari 1 ton. Menurutnya, sapi Zippo berasal dari pembibitan di Kabupaten Ponorogo. Selama proses penggemukan, ia memberikan perlakuan khusus agar pertumbuhan sapi tetap maksimal dan kondisinya tetap sehat. Setiap hari, sapi diberi pakan berupa konsentrat dan ketela yang dicacah. Kebutuhan ketela per hari mencapai sekitar 10 hingga 15 kg, sedangkan konsentrat diberikan sekitar 7 sampai dengan 10 kg. Ia memperkirakan bobot akhir sapi mencapai sekitar 1 ton 10 kg hingga 1 ton 15 kg. Ukuran tubuh yang besar dan kondisi fisik yang sehat membuat sapi tersebut akhirnya dipilih sebagai hewan kurban presiden.
6: Ya, ini namanya sapi Zippo, umurnya kurang lebih 3 tahun. Asalnya dulu pembibitannya dari Ponorogo.
7: Dari berat awal berapa, Mas?
6: Dari berat awal sekitaran 350 kilo, Mas.
7: Sekarang?
6: Sekarang 1 ton lebih dikit.
7: Jenis sapinya apa ini, Mas?
6: Simmental Cross.
7: Untuk harganya berapa, Mas? Ini.
6: Untuk harga ini dibeli Pak Presiden dengan harga 100 juta. Enggak kurang, enggak lebih.
7: Gimana, Mas? Perasaannya sapinya dipilih Pak Presiden untuk kurban?
6: Alhamdulillah, bangga dan senang bisa dibeli Bapak nomor satu di Indonesia.
5: Di sela perawatan, Riza juga mengaku cukup memperhatikan kondisi fisik sapinya. Bahkan disebutnya, sapinya itu memiliki wajah yang rupawan dan menggemaskan. Riza mengaku tidak menyangka ternaknya bisa menarik perhatian hingga terpilih menjadi sapi kurban kepala negara. Selama ini, sapi kesayangannya itu, ia besarkan penuh ketelatenan. Baginya hal itu menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan usaha peternakan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
8: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
9: Terima kasih Nindi. Pendengar, seekor sapi simental bernama Sadewa Next Generation milik peternak asal Blitar terpilih menjadi hewan-hewan kurban yang dipilih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini dengan bobot mencapai 1,76 ton. Laporan selengkapnya bersama Ninda Olivia.
10: Seekor sapi simental bernama Sadewa Next Generation milik peternak asal Desa Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini. Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 1,76 ton. Sapi milik Aziz Yasir Nafal itu menjadi perhatian karena ukuran tubuhnya yang besar dan panjang. Sadewa memiliki panjang sekitar 2,11 meter dengan tinggi mencapai 155 cm. Naufal mengatakan sapi tersebut telah dipelihara keluarganya sejak masih berusia 6 bulan. Selama kurang lebih 4 tahun dirawat di kandang milik keluarga, sapi itu tumbuh menjadi salah satu sapi berukuran jumbo di wilayah Blitar. Menurutnya, pihak Dinas Peternakan dan Perikanan menghubungi keluarga sekitar sepekan lalu untuk proses peninjauan sekaligus negosiasi harga setelah melalui kesepakatan sapi tersebut dibeli dengan nilai 100.
11: Tadi direkomendasikan. Jadi masih banyak kontestan lain di Kabupaten Blitar. Kan kita kan jadinya untuk Kabupaten Blitar, mewakili sebagai Kabupaten Blitar. Lah baru masuk dijadikan benar-benar nominasi itu mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan atau 3 minggu yang lalu itu kita dikabari bahwa kita direkomendasikan menjadi nominasi yang diajukan untuk Pak Prabowo itu. Nah,
10: menjelang Idul Adha, Sadewa mendapat perawatan khusus agar tetap sehat dan siap dikurbankan. Pemberian pakan dilakukan rutin 2 kali sehari disertai tambahan vitamin untuk menjaga kondisi tubuhnya. Selain itu, vaksinasi penyakit mulut dan kuku juga diberikan secara berkala guna memastikan kesehatan sapi tetap terjaga hingga proses penyembelihan nantinya. Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Silakan Fresti.
12: Baik, terima kasih Arga. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Sidoarjo mengalami lonjakan cukup signifikan. Berikut laporan Januar Fahmi selengkapnya.
13: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, permintaan hewan kurban di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan pemesanan bahkan mencapai 60% dibandingkan hari biasa, terutama untuk kambing kategori premium di sejumlah peternakan wilayah Kecamatan Tanggulangin. Salah satu peternakan yang ramai diserbu pembeli berada di Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin. Warga mulai berburu hewan kurban lebih awal untuk mengamankan stok sekaligus menghindari kenaikan harga menjelang puncak Idul Adha. Pemilik peternakan Rama mengatakan peningkatan permintaan mulai terasa sejak 2 pekan terakhir. Mayoritas pembeli mencari kambing dengan bobot besar dan kondisi kesehatan yang terjamin.
14: Nah, kita rawat sampai untuk Adha menjelang Idul Adha supaya kambing terjaga dan kondisi fit untuk siap disembelih Mas pada hari kurban. Ya ada yang pesan, ya ada langsung yang datang ke kandang, ada juga yang lewat online, ada yang tergantung Mas, ada yang diambil nanti pas hari ya, ada yang dititipkan dulu di sini, tergantung besar kecilnya, ada yang 3 juta, ada yang 3 juta lebih.
13: Selain datang langsung ke kandang, sebagian pembeli juga memanfaatkan layanan pemesanan daring yang disediakan oleh peternak. Menurut Rama, tren pembelian tahun ini juga mulai bergeser ke sistem online. Konsumen cukup memilih hewan melalui foto maupun video yang dikirimkan peternak. Lalu hewan akan tetap dirawat di kandang hingga hari penyembelihan tiba. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
12: Penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha di Lamongan lesu karena dipengaruhi sejumlah faktor. Farin Regi selengkapnya melaporkan.
15: Aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Lamongan jelang hari raya Idul Adha justru mengalami penurunan. Para peternak dan pedagang mengeluhkan lesunya penjualan kambing kurban dibanding musim kurban tahun sebelumnya dan kini menambah pasar lewat daring. Kondisi tersebut terlihat di kandang peternakan kambing milik KDKMP di Desa Tambak Ploso, Kecamatan Turi, Lamongan. Dari total 120 ekor kambing siap jual, hingga kini baru 60% yang berhasil terjual. Pengurus KDKMP sekaligus peternak kambing, Sulistiono, mengatakan turunnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama. Selain faktor ekonomi, perubahan pola berkurban masyarakat juga ikut memengaruhi penjualan kambing. Warga kini cenderung memilih berkurban.

0: kurban sapi dan kambing secara patungan karena dinilai lebih ringan dari sisi biaya.
1: Ya, mungkin juga ada dengan sapi. Orang biasanya dengan sapi itu 7 orang, 3 juta bisa satu sapi. Itu. Padahal kita melakukan pemasaran itu baik offline, yaitu orang datang ke sini, kemudian kita juga melakukan dengan online melalui media sosial.
0: Menghadapi kondisi pasar yang lesu, para peternak mulai mencari strategi baru untuk mempertahankan penjualan. Salah satunya dengan memanfaatkan pemasaran digital melalui medsos dan siaran langsung atau live streaming untuk menjangkau calon pembeli lebih luas. Arin Reki melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, dikabarkan Witra Adila, menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan arang kayu di Tuban terus meningkat.
3: Tradisi membakar sate saat Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi para pengrajin bahan bakar alternatif di Kabupaten Tuban. Hingga saat ini permintaan pasar terhadap arang kayu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Purna Irawan, seorang produsen arang kayu asal Kelurahan Gedung Ombo, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, mengatakan untuk mensiasati lonjakan pesanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari biasa, ia terpaksa menambah kapasitas produksinya secara drastis. Dan mendekati Hari Raya ini, kapasitas produksinya ini bisa mencapai sekitar 700 kilo hingga 1 ton per hari dan dijual ke tingkat agen di pasar dengan harga 4.500 per kilo sebelum nantinya didistribusikan secara eceran kepada konsumen akhir.
4: Dekat dari raya kita lakukan penambahan tungku, penambahan kapasitas produksi kita sekitar 7 sampai 1 ton penambahan per harinya, nah, karena permintaan ada penambahan. Untuk hari ini kita jual ke agen-agen kita di harga 4.500. Yang banyak kita ecer di pasar-pasar, nanti ada agen kita di sana yang melakukan penjualan pengeceran lagi.
3: Di balik tingginya permintaan tersebut, proses produksi arang kayu ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Purna menjelaskan bahwa satu tunggu pembakaran memerlukan waktu pembakaran sekitar 8 hingga 10 hari hingga arang benar-benar matang dan siap dikemas. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Masyarakat asli Madura yang berdomisili di kota Surabaya mulai terlihat melakukan perjalanan mudik atau yang lebih dikenal dengan tradisi toron. Faiz Putra melaporkan.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, berbagai fenomena unik dapat dijumpai masyarakat. Salah satu tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, seperti budaya masyarakat Madura, dengan tradisi mudiknya yang dikenal sebagai tradisi toron. Beberapa kerumunan kendaraan travel serta penumpang sudah terlihat memadati sepanjang jalan Kedung Coek menuju Jembatan Suramadu untuk melakukan perjalanan mudik menuju Pulau Madura dengan berbagai tujuan. Salah satu pemilik travel bernama Hashim, saat diwawancara RRI Selasa 26 Mei 2026, mengatakan usaha travelnya dalam melayani tradisi toron masyarakat asal Madura ini sudah berlangsung sejak tahun 2005. Namun di tahun 2026 ini, ia merasa ada penurunan yang signifikan pada jumlah penumpang. Tahun lalu, dirinya mampu mendapat pemasukan hingga di atas Rp500.000 per trip. Namun saat ini hanya sampai di angka Rp300.000 saja.
6: Pada tahun 2006 itu menusutnya Rp100.000. Apa itu?
7: Turun kasih ya?
6: Baru penumpang itu nggak ada. Bukan kalau zaman dulu. Mesin kapal kan enak. Kalau tahun yang lalu, misalkan bisa sehari 300, soalnya ekonomi kan dikit juga.
7: Itu ya Pak ya?
6: Sekarang ongkosan naik, ekonominya BBM-nya kan naik.
5: Sementara penumpang bernama Suhartini mengaku setiap tahun selalu pulang kampung ke Madura saat musim toron dan memilih kendaraan travel tersebut karena dekat dengan domisili dan harga yang ditawarkan masih ramah di kantong.
7: Setiap Idul Adha ini, setiap hari itu Adha, itu hari kurban ya. Kemana Bu tujuannya?
8: Kapan?
7: Kapan? Bu bedanya tahun ini sama tahun kemarin apa Bu?
8: Ada sama aja.
7: Gimana perasaannya Bu mau pulang?
8: Tenang.
7: Tenang ya Bu ya. Setiap tahun ya Bu ya?
8: Setiap tahun, hari raya, Idul Fitri, sama Idul Adha,
7: Bu.
5: Turunnya intensitas masyarakat untuk melaksanakan tradisi toron atau pulang kampung khususnya ke Madura mayoritas disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga pihak travel maupun penumpang merasakan perbedaan toron tahun ini sedikit lebih sepi daripada tahun lalu. Faiz Putra melaporkan.
2: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha. Ermina Jain selengkapnya melaporkan.
9: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha 2026. Hingga hari ini, sebanyak 39.143 pengguna kereta api diproyeksikan menggunakan layanan di wilayah Daop 8 Surabaya. Angka tersebut diperkirakan masih terus bertambah hingga malam hari seiring jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono mengatakan, tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api.
10: Sementara itu secara kumulatif, mulai 26 Mei hingga 1 Juni 2026, PT KAI Daop 8 Surabaya diproyeksikan akan melayani lebih dari 170 ribu penumpang. Angka tersebut terdiri dari 86.087 penumpang yang berangkat, serta ada 84.778 penumpang yang datang atau tiba. Angka tersebut masih diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan masih dibukanya penjualan ataupun pemesanan tiket kereta api.
9: Sementara itu secara kumulatif selama periode libur panjang Idul Adha pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026, KAI Daop 8 Surabaya memproyeksikan melayani 170.865 pengguna. Dan untuk mendukung layanan, PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengoperasikan 42 perjalanan kereta api jarak jauh setiap hari, serta melayani 14 perjalanan kereta api jarak jauh lintas wilayah Daop 8 Surabaya. Adapun kota tujuan favorit pengguna pada periode libur panjang kali ini meliputi Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bandung, dan Banyuwangi. Ermina melaporkan.
2: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang menggelar program jemput kerja untuk menekan angka pengangguran. Laporan selengkapnya disampaikan Cantia.
11: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kembali mengadakan kegiatan jemput kerja sebagai upaya strategis untuk mendukung agenda prioritas pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Program ini menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan pihak perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang, menjelaskan bahwa pada batch kedua yang berlangsung mulai April hingga Juni ini, pihaknya menghadirkan 10 perusahaan dengan total 274 lowongan pekerjaan. Dalam kegiatan ini, pencari kerja dapat mendaftar melalui aplikasi Talenta serta menjalani proses seleksi mulai dari tes administrasi hingga wawancara di tempat.
12: Ini adalah salah satu bentuk kami dari Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mendukung apa yang menjadi agenda prioritas di Kabupaten Jombang, yaitu pengurangan tingkat pengangguran. Yang mana ini merupakan wadah untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan. Jadi kami melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Hari ini di sini ada proses terkait dengan kalau memang masih mau mendaftar masih bisa. Kemudian yang kedua ada proses seleksi, ada wawancaranya ataupun juga tes administrasi, dan tentunya nanti di situ akan juga teridentifikasi yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan akan ditindaklanjuti oleh perusahaan. Itu namanya aplikasi Talenta. Yang untuk batch 2 ini ada 10 perusahaan dengan 274 loker, yang mana kami memang berupaya untuk melakukan kegiatan jemput kerja ini per batch ya. Per batch itu berarti per 3 bulan. Jadi Januari, Februari sampai Maret itu sudah ada batch 1. Ini batch 2, yaitu mulai dari April sampai dengan Juni. Yang nanti memang masih ada agenda lagi di bulan Januari.
11: Lebih lanjut, ISO menekankan bahwa saat ini perusahaan tidak hanya mengandalkan ijazah dalam proses rekrutmen, tetapi skill atau keterampilan. Ia menambahkan bahwa bagi pencari kerja, termasuk lulusan SMA atau SMK, yang memiliki peluang terbuka, modal usaha untuk bergabung dalam tim perusahaan adalah memiliki integrasi, etika yang baik, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Cantia melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silahkan Haryo.
13: Baik, terima kasih Fresti. Inovasi Electric Wheelbarrow atau gerobak dorong listrik dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember, Polije, memudahkan petani mengangkut hasil panen. Gia Deborah melaporkan.
14: Mahasiswa jurusan Teknik Politeknik Negeri Jember atau Polije berhasil menciptakan inovasi teknologi tepat guna berupa gerobak dorong listrik atau electric wheelbarrow. Alat ini dirancang khusus sebagai solusi praktis bagi para petani dalam mengangkut hasil panen berbobot berat, terutama saat harus melewati medan jalan yang menanjak. Rivaldi Gilang Pramana, mahasiswa yang mengembangkan alat tersebut, menjelaskan bahwa gerobak ini digerakkan oleh motor listrik berkapasitas 500 watt. Keberadaan sistem penggerak otomatis ini membuat pekerjaan petani menjadi jauh lebih ringan dan efisien jika dibandingkan dengan menggunakan gerobak konvensional yang masih mengandalkan tenaga otot.
15: Untuk penggunaan electric wheelbarrow ini biasanya digunakan untuk medan yang menanjak, di mana biasanya untuk medan yang menanjak para petani kesusahan untuk mendorong wheelbarrow-nya, seperti itu. Untuk fiturnya wheelbarrow ini dilengkapi dengan load cell, di mana load cell itu berguna untuk menimbang hasil pertanian. Dan untuk hasil pertaniannya dapat dicek melalui handphone dan juga kami sediakan SD card untuk mendata hasil pertanian tersebut.
14: Dukungan penuh juga datang dari pihak kampus. Dosen pembimbing proyek ini, Muhammad Irwanari, terus mendorong mahasiswa untuk melahirkan karya-karya aplikatif. Kehadiran teknologi ini diharapkan mampu menjawab persoalan nyata di lapangan serta memberikan manfaat besar bagi efisiensi kerja di sektor pertanian. Meski memiliki potensi pasar yang besar, tim pengembang saat ini masih terus menyempurnakan purwarupa gerobak tersebut sebelum masuk ke tahap produksi massal. Salah satu rencana pengembangan ke depan adalah menambahkan fitur tempat duduk agar operator dapat mengoperasikan gerobak dengan lebih nyaman tanpa harus berjalan kaki. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
13: Demikian informasi dari Jember, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Silakan Ani.
16: Terima kasih Haryo. Pendengar dan juga pemirsa, mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi Universitas PGRI Sumenep meraih medali perak pada kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Familia melaporkan.
17: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Penjaskesrek Universitas PGRI UPI Sumenep Angkatan 2023 Hamdani Solihin sukses menorehkan prestasi dalam kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Kompetisi dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 ini berlangsung meriah di lapangan tembak Kodam 5 Brawijaya, Jalan Gajah Mada nomor 1 Surabaya. Ketua Prodi Penjaskesrek UPI Sumenep Taufik Rahman mengapresiasi tinggi capaian tersebut karena membuktikan tradisi juara kampus tidak hanya didominasi oleh olahraga voli dan futsal. Pada kejuaraan tersebut, Hamdani memperkuat tim Shooting Club Pamekasan dan turun di nomor tim 10 meter air pistol. Ia bersama timnya berhasil membawa pulang medali perak setelah kalah tipis dari tim tuan rumah Surabaya dengan selisih 15 poin. Meskipun berhasil naik podium, atlet yang sebelumnya bergabung dengan klub Sampang sejak tahun 2023 tersebut mengaku belum puas dengan hasil yang diraih akibat ketatnya persaingan dan manajemen waktu.
18: Perasaannya pastinya campur aduk ya, ada rasa bangga, senang, dan bersyukur banget karena kerja keras selama latihan akhirnya terbayar di lain tempat. Persaingannya ketat sekali, tapi itu yang bikin kompetisi ini jadi seru. Medali perak ini bukan cuma sekadar piala buat saya, tapi jadi motivasi untuk terus koreksi diri, latihan lebih keras, dan mengincar podium tertinggi di next event. Terima kasih banyak untuk semua dukungan dari pelatih, teman-teman, dan keluarga. Terima kasih banyak.
17: Ditambahkan Hamdali, persaingan pada Piala Wali Kota Surabaya sangat ketat. Untuk itu ke depan dirinya akan lebih fokus berlatih dengan membagi waktu menjadi atlet dan mahasiswa.
16: Di era pemasaran digital, tampilan produk menjadi salah satu kunci menarik perhatian konsumen. Untuk meningkatkan daya saing produk lokal, Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar pelatihan kemasan produk. Berikut laporan Rukaya Zen.
19: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar pelatihan packaging produk, upgrade kemasan, upgrade penjualan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya anggota DWP, dalam memperkuat daya saing produk lokal. Kegiatan ini menitikberatkan pada pentingnya inovasi kemasan sebagai strategi menarik minat konsumen di era pemasaran digital. Penasehat DWP Kabupaten Sumenep yang juga istri Wakil Bupati Sumenep Jamila Syurots mengatakan, kualitas produk saja tidak cukup untuk memenangkan pasar. Menurutnya tampilan dan cara pemasaran produk juga menjadi faktor penting agar produk mampu menarik perhatian konsumen.
20: Melalui pelanggaran dan kemasannya, karena itulah kenapa
19: Ketua DWP Kabupaten Sumenep Diah Suryani Widayati menjelaskan, perilaku konsumen saat ini telah berubah melalui transaksi daring, konsumen lebih dahulu melihat tampilan

0: Suci Prawirasari. Menurut Suci, beberapa komponen penting yang harus diperhatikan dalam kemasan produk, mulai dari penempatan merek, jenis produk, komposisi, hingga identitas produsen.
1: Di sini, salah satu contoh, yang pertama, merek. Nah, jadi kalau ini mereknya Silsian. Antara merek dengan jenis produk, kalau bisa lebih besar ukurannya merek itu.
0: Melalui pelatihan tersebut, DWP Kabupaten Sumedang berharap para pelaku usaha dapat meningkatkan keterampilan dalam pengembangan produk sehingga mampu bersaing dan memperluas peluang pasar di tengah perkembangan industri dan perdagangan yang semakin kompetitif.
2: Ya, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Sumenep. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
3: Baik, terima kasih Ani, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

0: berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
5: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, di mana beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan ASN atau aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi ini kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbakok.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan harga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya. Mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

كاميرانيا دبوكا لهذا الكيامة. فمن يعمل بثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل بثقال ذرة شرا يرى. إذا كان هذا يقوى الله الكاميرا الله سبحانه وتعالى nampak semua sekecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam, maksiat di dalamnya nampak. Film Anda akan diputar kali dia. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim sah pertama ternyata di luar seperti ini dia. Salat sah pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini, hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang sore hari ini di Pro 1 Informasi dan Inspirasi. Dan perjalanan kita masih lanjut ya, dan masih banyak program lainnya akan hadir menemani Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Di Sampang sore ini tentunya masih banyak juga informasi-informasi untuk Anda. Dan perlu kami informasikan ya, memang insya Allah besok kita akan Hari Raya Idul Adha ya. Dan ini juga nampak di beberapa titik keramaian juga sudah mulai nampak di mana-mana pendengar ya. Kalau arus mudik sih sebagian ya mungkin ya, tidak semuanya, tidak seperti hari Lebaran kemarin. Mungkin hanya antar kota itu adalah mudik-mudik ya, mudik kecil-kecilan, mudik tipis-tipis pendengar ya. Dan ini juga menyebabkan kemacetan di beberapa wilayah seperti Blega, Tanah Merah, ini juga terjadi kemacetan panjang karena memang besok ini insya Allah akan mudik ya, berhari Lebaran di kampung halaman pendengar. Bagi Anda mungkin yang akan melintas ke arah Surabaya atau sebaliknya, tetap pada berhati-hati, tetap fokus. Yang pasti kami akan temani Anda dengan berbagai informasi dan juga teman-teman chatting untuk Anda pendengar. Pastikan Anda juga selalu tetap stay tune di 100,8 MHz. Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi di RRI Digital. Berbagai informasi dan juga berbagai siaran di seluruh tanah air Anda bisa dapatkan, Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital di genggaman Anda atau melalui HP Anda pendengar. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
5: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
6: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
5: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
6: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
6: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
5: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
6: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anamul dengan...

0: disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
1: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
2: Program magang nasional, disebut ya?
3: Anggarannya berapa?
2: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
1: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
5: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
6: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
5: Jika insya Allah mohon doanya tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
6: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
7: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar, kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya gitu ya.
6: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
6: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
8: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
6: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
9: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
6: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026. Sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
11: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
10: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
11: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
12: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
11: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
13: Through this festival, you may have a chance to
14: Festival Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
15: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
14: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
16: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
14: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
16: Film pembuka kami adalah film Belgia.
14: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
4: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
17: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
4: Hasil seri ini memberikan tambahan satu poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

0: Sumanap sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana bisyahri dzilhijjah alladzi fiha ayyamun faddalaha Allah ta'ala ala sa'iril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, atas segala curahan anugerahnya yang senantiasa terlimpahkan kepada kita sekalian. Para pendengar rahimakumullah, sengaja kita sekarang akan membicarakan tentang masalah, mengambil topik tentang keutamaan dan fadilah kita di hari Arafah, puasa Arafah dan puasa Tarwiyah. Karena banyak di antara kita masih yang melupakan ya, karena ketidaktahuannya atau karena kita memang lengah kan ya di hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kebetulan di hari ini kita sudah alhamdulillah memasuki hari Arafah, di mana saudara-saudara kita pada saat ini insyaallah sedang melaksanakan wukuf di Arafah yang merupakan inti esensi daripada pelaksanaan ibadah haji. Jadi Arafah itu, wukuf di Arafah itu merupakan hakikat ibadah haji yang apa? Merupakan inti daripada ibadah haji. Al-Hajj Arafah. Kalau sudah kita wukuf di Arafah, insyaallah yang lainnya sudah mendingan semua kan ya. Karena intinya memang wukuf di Arafah. Ya, oleh karena itu maka bersamaan dengan ini pula kita yang belum sempat melaksanakan ibadah haji, cukup litafa'ul wa tabarruk kan ya, mengambil keberkahan sebagaimana disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Tarwiyah kemarin dan sekarang puasa Arafah. Karena dengan puasa Tarwiyah, begitu pula dengan puasa Arafah, berarti kita juga ingin ikut melestarikan, di samping melestarikan ibadah-ibadah ritual yang sangat amat dianjurkan oleh Rasulullah, kita pun juga mendapatkan imbas keutamaan dan pahala yang besar. Karena hakikatnya shaum tarwiyah itu adalah kafaratus sanatin kan ya. Wa shaum Arafah kafaratus sanatain. Jadi kita melaksanakan sholat puasa Tarwiyah kemarin kan ya. Ini hakikatnya dosa kita setahun penuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa sekarang alhamdulillah kita bersyukur rekan-rekan kita, saudara-saudara kita seakidah dan seagama yang oleh Allah digerakkan hatinya kemudian untuk ikut mengagungkan, memuliakan 10 hari pertengahan bulan di bulan Dzulhijjah. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan puasa Arafah, maka ahtasibu ayyukaffirullahu as-sanata al-madiyah qoblahu wa sanata ba'dahu. Jadi dosa kita, kata Rasulullah, yang telah silam satu tahun penuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita yang akan datang, setahun yang akan datang, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa namanya, di antara keutamaan. Tapi dosa-dosa yang diampuni itu jaminannya ya dosa-dosa yang berkaitan dengan hakullah gitu. Adapun dosa-dosa yang hakul adam yang belum belum diampuni oleh Allah selama dia selama kita tidak selama kita belum meminta atau memohon maaf ampun kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi, yang pernah kita ambil haknya. Begitu pula dosa-dosa yang besar selama dia tidak bertaubat kepada Allah. Jadi sangat banyak solusi bagi kita sebenarnya kan ya, yaitu untuk mengasah kesalahan, untuk menghapus di antaranya puasa. Maka di hari ini pula kata Rasulullah itu bahwa menghidupkan malam malam malam tanggal malam hari 10 terkhusus tadi malam kan ya, menghidupkan malam kita sholat tahajud, sedekah dan sebagainya. Siangnya di hari ini kita, maka faka'annama abida ibadah taman hajjawat. Ini dapat pahalanya orang yang berhaji ke Baitullah melaksanakan umrah. Full gitu. Kalau kita melaksanakan, menghidupkan malam-malam, apalagi puasa seperti sekarang ini. Bahkan kata Rasulullah itu, ini pahalanya sama dengan bikyami layat, sama dengan Lailatul Qadar kan. Kita menghidupkan malam-malam di 10 pertama bulan apa bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu bersyukurlah di antara kita kan ya, yang oleh Allah kita mendapatkan hidayah, kemudian kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk memuliakan, menghormati, bahkan menghidupkan kan, melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah ini yang merupakan apa namanya amal ibadah yang sangat amat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima min ayyamin ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari yang lebih utama, afdalu wa ahabbu gitu kan, yang lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 pertama dimulai. Tinggal satu hari, tinggal dua hari ini, sekarang dan hari esok. Maka marilah kita bersama-sama. Rasulullah mengingatkan jahidu fajidu, bersungguh-sungguhlah fi ta'atillah di bulan, di awal 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, karena di sini di hari-hari ini Allah sangat amat memberikan berbagai fasilitas kepada kita sekalian yang berlipat-lipat ganda.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 malam, saya hadirkan Lintas Informasi kurang dengar Anda semua aja. Pendengar, konflik lahan di internal Yayasan Kunci Ilmu yang berujung pada penyegelan SMK Kesehatan Nusantara menjadi perhatian serius di daerah di Pamekasan. Persoalan tersebut dinilai harus menjadi bahan evaluasi bersama agar sengketa aset lembaga pendidikan tidak kembali terjadi dan tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar. Anggota Komisi 4 DPRD Pamekasan, Muhammad Hasyim Ashari, minta pemerintah melakukan penertiban serta pendataan aset yayasan secara jelas dan sah. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi konflik lahan serupa terjadi di lembaga lain. Dia juga mendorong yayasan pendidikan memperkuat administrasi dan legalitas aset secara menyeluruh, baik berupa tanah maupun bangunan, sehingga hak kepemilikan memiliki dasar hukum yang kuat. Petenis Putri Maula Saya memenangi laga perdana babak grup kejuaraan junior internasional di Sukoharjo, Jawa Tengah. Atlet remaja tersebut menundukkan Getsa Zaini 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-1. Kejuaraan bertajuk Detex International Junior Championship 2026 ini menerapkan format kompetisi terbaru dari Federasi Tenis Dunia. Penyelenggara resmi merilis data hasil pertandingan babak penyisihan tersebut pada hari Senin kemarin. Maula Saya yang merupakan siswi sekolah menengah pertama SMP Al-Ashar Serang menjadi unggulan kelima tunggal putri. Petenis berusia 14 tahun tersebut sangat menyukai format baru yang diterapkan oleh pihak penyelenggara turnamen.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali. Kali ini bersama saya Halili dengan yang akan menemani malam Anda, yang pastinya hingga nanti di titik 24 malam nanti ya. Edisi hari Selasa di lembar yang ke-26 di bulan Mei di tahun 2026. Dan seperti biasa, Halili malam hari ini akan menghadirkan mini drama radio dengan judul Salah Pick Up ya. Jadi berkat bersama dari RRI Cirebon.
2: Udah 20 menit jelang buka puasa di bulan Ramadan, si Bang Yo dapat orderan ngantar orang lagi. Galau deh dia, mau ngambil apa enggak? Kira-kira bakal diambil enggak ya?
3: Waduh, ambil enggak ya? Tapi kalau nggak diambil, ntar dikira nolak sama rezeki yang di atas. Yaudahlah, ambil aja. Barangkali emang nih penumpang lagi buru-buru juga mau tempat dia janjian bukber.
2: Pas udah sampai di titik penjemputan, ternyata banyak juga orang yang lagi nungguin driver ojol. Bang Yo pun celingukan. Nyari penumpangnya.
3: Yang mana nih yang namanya Febriana? Banyak banget orang-orangnya. Halo kak, atas nama Kak Febri.
4: Halo pak, atas nama Febri ya?
3: Iya mas, ini helmnya dipakai ya. Biar gak ketinggian kepalanya. Udah mau maghrib nih.
4: Ya biar safety dong pak.
3: Iya maksud saya juga itu mas. BTW panggil bang aja mas, saya kan juga belum tua-tua banget.
4: Kok lewat sini bang?
3: Tenang mas, saya ini udah hafal jalanan di daerah sini. Jalan tikus, jalan kelinci, apa aja.
4: Bang, itu HP-nya bunyi tuh, ada telepon. Angkat aja gak apa-apa, barangkali penting. Lebih dulu aja, Bang.
3: Udah, biarin aja, Mas.
2: Karena HP-nya bunyi terus, Bang Yo pun kemudian minta izin ke penumpangnya buat angkat telepon sebentar.
3: Waduh, Mas, kok bunyi terus ya? Saya izin angkat telepon dulu deh, Mas.
4: Ya, kan saya juga bilang apa tadi, Bang?
3: Santai mas, bentar ya, nepi dulu ya. Halo, halo.
5: Pak, di mana? Ini saya udah nungguin bapak loh pak dari tadi. Kok nggak nyampe-nyampe sih pak?
3: Loh, ini siapa? Ini saya udah sama penumpang yang saya jemput tadi.

0: atas nama Kak Febri.
1: Saya Febri, Pak. Febriana. Itu yang Bapak anterin sekarang siapa? Saya padahal lagi ngejar jam bubur sama teman saya loh, Pak.
0: Hah? Loh? Lah ini masnya nama siapa ya?
2: Saya Febri, Bang. Kenapa?
0: Waduh, kok Febri semua? Masnya Febri siapa?
2: Febrianto, Pak. Emang kenapa?
0: Anu, ini saya salah ambil penumpang. Masnya tadi kenapa nggak bilang kalau namanya Febrianto?
2: Lah, tadi abangnya nanya cuma Kak Febri. Jadi ya kirain saya, Bang.
0: Bentar. Halo, Mbak. Yaudah, gini aja deh, Mbak. Mbaknya mau nggak nunggu saya balik lagi ke sana? Waduh, banyak ngambek, Mas.
2: Terus gimana nih, Bang?
0: Yaudahlah, nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Emang ini salah saya sih. Masa nggak apa-apa, tetap saya aja yang nganter.
2: Lah, ya juga ya. Berarti driver ojol saya juga lagi nyariin saya kali ya, Bang?
3: Sementara itu, di titik penjemputan tadi, nampak satu driver ojol yang masih mondar-mandir nyari penumpang atas nama Febrianto.
4: Halo? Atas nama Kak Febri? Halo? Masnya yang namanya Febrianto bukan?
3: Sabar ya, Bang. Mungkin ini ujian puasa kali ya.
0: Aman, Mas.
2: Tadi akhirnya abang ojol saya tetap saya suruh jalan aja, biar argonya tetap jalan. Untung saya tadi pilih bayarnya pakai e-wallet.
0: Syukurlah. Emang ya kalau di jalan suka ada miskom gitu, Mas. Tapi ini saya tumben-tumbennya perkaranya gara-gara namanya sama. Jangan-jangan itu jodoh Masnya. Namanya sama.
2: Ih, apaan sih, Bang?
0: Saya tadi padahal udah baca loh kalau namanya Febriana. Tapi karena Mas yang ngaku namanya Febri, jadi saya pikir itu ordernya pakai akun temennya Masnya gitu. Ini juga saya sebenarnya tadi udah mau pulang, Mas. Kok tiba-tiba langsung ada order masuk? Ya, mungkin ini rezeki bulan puasa kali ya, Mas.
2: Makanya saya tadi heran. Kok tadi Abang malah pilih rutenya yang muter lebih jauh ya? Ternyata salah ambil penumpang. Saya minta maaf juga ya, Bang. Soalnya tadi saya buru-buru mau ke kafe nih.
0: Kafe? Janjian bukber ya, Mas?
2: Enggak, Bang. Saya lagi jadi barista part-time di situ. Bantuin teman saya. Nah, itu tuh, Bang. Kafenya tuh udah kelihatan tuh. Sebelah kiri jalan persis yang warnanya biru tuh, Bang.
0: Oh, yang ini.
2: Sip, tes ya, Bang.
0: Aman, Mas.
2: Bang. Udah azan, sekalian aja. Bentar, Bang, tunggu dulu.
0: Waduh, kenapa ya kira-kira?
2: Sini, Bang, buka puasa dulu.
0: Hah? Nggak usah, Mas. Makasih loh.
2: Udah, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Ini jatah makan saya dari kafe hari ini buat Abang buka puasa aja. Saya nggak puasa, Bang. Saya ke gereja tiap minggu.
0: Emang boleh, Mas?
2: Nah, emang kenapa nggak boleh, Bang? Santai aja.
0: Soalnya saya juga nggak puasa, Mas.
2: Lah, kok tadi di jalan bahas-bahas bulan puasa? Kirain lagi puasa.
0: Ya, saya kira Masnya yang puasa. Nama saya Yohanes, Mas.
3: Ramadan emang punya umat muslim, tapi nilai sabar dan saling ngertinya sering kebagi-bagi secara gratis. Nggak perlu daftar, apalagi install aplikasi.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, baik benar. Terima kasih bagi Anda yang masih di RRI Sampang 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di Sampang malam ini ya, di Ngobras tentunya. Dan alhamdulillah malam hari ini saya kembali hadir menemani Anda edisi Selasa di lembar ke-26 di bulan Mei 2026 ya. Tentunya pendengar, malam hari ini kita juga merayakan ya malam Hari Raya Idul Adha, dan tentunya pada malam hari ini juga jalanan di Kabupaten Sampang ini juga cukup ramai ya. Jadi tentunya bagi Anda yang akan merayakan malam takbiran ya di Idul Adha ini, tentunya tetap selalu hati-hati dan tetap jaga konsentrasi saat berkendara ya. Karena di depan studio dari Sampang, tepatnya di Jalan Imam Bonjol yang akan menuju arah Omben, begitu juga sebaliknya Omben menuju Kota Sampang juga ini sangat ramai ya dengan aktivitas masyarakat ya, baik yang menggunakan roda 2 maupun juga roda 4. Nah, tentunya pendengar, saya akan terus menemani Anda di kesempatan malam ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
4: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: camilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Berada di wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung kota Makassar. Sebuah wilayah dengan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang terkadang harus berhenti melaut ketika cuaca tak mendukung. Hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi perekonomian mereka sehari-hari. Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyebutkan, rata-rata motif tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah motif ekonomi. Tak heran jika kondisi anak-anak pesisir di wilayah ini sangat akrab dengan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Tapi, ada yang berbeda dengan anak-anak pesisir di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah. Tepatnya, di Jalan Barukang 3, Lorong 3. Di sana ada sebuah sekolah yang hadir membersamai anak-anak pesisir, terutama mereka yang pernah mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, agar luka di jiwa mereka tidaklah membekas terlalu dalam atau bahkan sampai meninggalkan dendam.
2: Saat ini kami sedang berada di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, tepatnya di Jalan Barukang 2, Lorong 3. Lokasi sekolah anak percaya diri yang digagas oleh Ibu Haja Nur Aini dan merupakan binaan dari PT Pertamina Regional 4. Mari kita lihat seperti apa kegiatan anak-anak di SAPD Sekolah Anak Percaya Diri.
1: Anak-anak pesisir biasanya dianggap sebagai anak-anak yang tidak beretika, SDM-nya rendah, anak yang susah diatur, dan sebagainya. Di Sekolah Anak Percaya Diri, binaan Ibu Hajah Nur Aini, mereka dibuatkan satu format sekolah yang tidak formal. Karena sejatinya, dunia anak-anak memang masih sangat akrab dengan alam bermain. Namun permainan yang mereka lakukan di Sekolah Anak Percaya Diri adalah permainan yang mengasah bakat dan minat mereka, sehingga mereka melakukannya dengan senang hati. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi masa depan mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan advokasi hak-hak dasar mereka sebagai anak. Hal yang sangat sulit didapatkan mereka di rumah masing-masing.
2: Inilah Sekolah Anak Percaya Diri yang dibina oleh Ibu Haja Nur Aini dan mendapat pendampingan dari PT Pertamina. Terlihat beberapa anak berkegiatan di tempat ini. Mari kita lihat apa saja kegiatan mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, tapi mengganggu kok.
1: Iya.
0: Tapi mengganggu.
1: Iya.
0: Dengan Ibu siapa?
1: Dengan Ibu April.
0: Oh, dengan Ibu April. Tapi bisa tanya sedikit, Bu?
1: Oh, boleh, boleh. Iya.
0: Kegiatan ini seperti apa, Bu?
1: Mengajar sih.
0: Oh, mengajar nih. Oh. Jadi kegiatan ini setiap hari Minggu?
1: Iya. Jumat sampai Minggu.
0: Oh, Jumat sampai Minggu. Iya. Selain hari Minggu, hari Jumat, Bu, ya?
1: Iya.
0: Kegiatannya apa, Bu, di hari Jumat?
1: Umum sih, mulai dari pelajaran sampai kreasi kayak gini.
0: Oh, seperti itu, Bu, ya?
1: Iya.
0: Oke, Bu, lanjut ke dulu.
1: Iya.
2: Pendampingan yang dilakukan PT Pertamina Regional 7 dengan menyediakan tenaga psikolog yang menelusuri minat dan bakat anak-anak di Kelurahan Patingaloang memberikan manfaat yang sangat besar. Karena melalui penelusuran minat dan bakat merekalah, akhirnya mereka bisa diarahkan untuk menekuni bakat mereka, yang bermuara pada terbentuknya keahlian atau skill yang bisa menjadi bekal mereka menjalani kehidupan kelak. Walaupun dengan beragam latar belakang masalah keluarga yang mereka alami. Seperti Ahmad Dhani, salah seorang anak yang tergabung di Sekolah Anak Percaya Diri. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini sudah 2 tahun bersekolah di Sekolah Anak Percaya Diri. Menurut penuturan Ibu Hajah Nuraini, Ahmad Dhani tidak hidup bersama kedua orang tuanya. Bahkan, kedua orang tuanya tidaklah berada di tempat yang selama ini diyakini oleh Ahmad Dhani. Kedua orang tua Ahmad Dhani saat ini berada dalam tahanan polisi karena tertangkap ketika mengedarkan narkoba.
0: Siapa nama tak?
3: Dhani.
0: Dhani. Lama ke sekolah di sini?
3: Iya.
0: Berapa lama nih?
3: 2 tahun.
0: 2 tahun, Dik. Kenapa mau ke sekolah di sini, Dik?
3: Iya, Dik.
0: Senang ke?
3: Iya.
0: Senang, Dik? Kenapa senang ke sekolah di sini?
3: Sering membaca.
0: Sering membaca apa lagi?
3: Menggambar.
0: Nah, menggambar. Terus?
3: Mewarnai.
0: Terus? Apa lagi?
3: Gendrong bulo.
0: Nah, selain itu apa lagi? Selain gendrong bulo apa lagi?
3: Itu
0: aja. Banyak teman tak di sini, Dek? Siapa sahabat tak? Yang paling dekat sama kita? Sama Dhani?
3: Rezeki
0: yang mana orangnya? Oh, ini Rezeki. Oh, gitu. Nggak dimarah aja sama mama tak sekolah di sini? Enggak aja. Enggak dimarahi aja kayak dia. Di mana mama?
3: Jalan Bolu.
0: Di Jalan Bolu. Bapak?
3: Ada Ternate.
0: Oh, di Ternate ke bapak. Kalau enggak sekolah, ki, apa kita bikin?
3: Nih.
0: Hah?
3: Main-main.
0: Main-main. Apa lagi?
3: Main bola.
0: Main bola. Bola tangkis. Itu aja. Apa hobinya, kak? Dhani.
3: Main bola.
0: Main bola, Dik. Oh, mau jadi pemain sepak bola? Oh, begitu. Kalau enggak sekolah, apa kita bikin? Selain di rumah, selain main-main?
3: Main bola.
0: Main bola di saja?
3: Iya. Sama main bulu tangkis.
0: Ah, main bulu tangkis. Itu di saja? Enggak, apakah kegiatannya lagi sama teman-teman yang lain?
3: Oke,
0: mandi-mandi. Nggak dibantu mama di rumah?
3: Nggak.
0: Apa biasa?
3: Menyapu.
0: Menyapu. Apa lagi selain menyapu?
3: Membersihkan.
0: Membersihkan. Berapa ki bersaudara?
3: 4.
0: 4 orang, Dik. Dhani anak keberapa?
3: 3.
0: Anak ketiga. Terus kakaknya yang paling tua?
3: Rizwan anak.
0: Hah?
3: Rizwan.
0: Rizwan. Umur berapa itu, Dik?
3: 1.
0: Hah?
3: Satu.
0: Umurnya berapa?
3: Harus.
0: Oh, enggak ditahu. Okay. Ada adiknya, Dhani?
3: Iya.
0: Umur berapa?
3: Satunya.
0: Oh, enggak ditahu. Okay, Dik. Bahagia jadi di sini?
3: Iya.
0: Senang jadi?
2: Ibu Hajah Nuraini berharap pendidikan non-formal yang dihadirkan Sekolah Anak Percaya Diri dapat sedikit menambal sisi psikologis anak yang berlubang karena kekerasan fisik dan psikis yang telah mereka alami atau karena ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan mereka, merubah luka yang sudah tertoreh menjadi sebuah kepercayaan pada diri sendiri.
0: Baik, saya sedang bersama Ibu Haja Nuraini, pembina dari Sekolah Anak Percaya Diri. Baik, Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
0: Saya mau bertanya, Bu, ini. Ya. Sejak kapan, Bu, terbentuknya Sekolah SAPD ini?
4: Jadi, Sekolah Anak Percaya Diri ini sebenarnya dari awal-awalnya itu mulai tahun 2011.
0: Iya.
4: Tapi Pertamina memberi pendampingan 4 tahun terakhir.
0: 4 tahun ini. Terakhir, oh iya. Terus apa keunikannya, Bu, dari ini Sekolah SAPD?
4: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini adalah sebagian besar adalah anak-anak korban kekerasan.
0: Korban kekerasan, ya.
4: Nah, kita ini mau memperbaiki anak-anak ini bagaimana menjadi lebih baik, yeah, lebih berdaya, lebih terampil, lebih cerdas ke depan.
0: Karena
4: biasanya anak-anak yang mengalami kekerasan dia kehilangan kepercayaan dirinya.
0: Yeah.
4: Keunikannya ini kan non-formal, jadi... tidak ada jarak di antara mereka mulai dari usia balita,
0: yeah,
4: sampai SMA.
0: Yeah.
4: Dan kita mencari potensi diri setiap anak-anak dan itulah yang kita kembangkan.
0: Yeah.
4: Kemudian keunikannya di sini kan juga didampingi oleh psikolog yang didatangkan oleh Pertamina.
0: Yeah.
4: Guru-guru yang sudah terseleksi mampu mendampingi anak-anak seperti ini karena anak-anak seperti ini memiliki keunikan tersendiri. Lebih hiper, bergerak, yeah, kemudian di mulutnya dulu banyak kebun binatang dan sebagainya. Sekarang kita dorong dia untuk menjadi anak yang lebih baik, beretika dan punya sopan santun.
0: Betul. Terus, Bu, tentang pelatihan yang menyasar minat dan bakat. Yeah. Seperti apa, Bu, latihan menari tradisional?
4: Jadi mereka memang kita lihat siapa yang punya hobi, karena kita tidak paksakan. Siapa yang mau di tari modern, yeah, tradisional, gandrambulo, terus yang menggambar. Terus anak-anak yang hafiz Quran dan sebagainya, yeah, kita lihat mereka minatnya kemana, nah kita arahkan ke situ.
0: Oh, dilihat dari minatnya, Bu?
4: Iya.
0: Yeah.
4: Yeah. Dan itu hasil seleksi dari gurunya yang psikolog. Dia
0: oh,
4: bisa
0: dari,
4: memahami itu.
0: Oh, dari, ada yang dari guru psikolognya yang tentukan, yeah, Bu? Yeah. Terus apa tujuannya, Bu, diadakannya pelatihan yang berbasis minat dan bakat?
4: Supaya anak-anak itu nanti kelak memiliki kapasitas. Paling tidak hobi, bakatnya itu bisa menghasilkan uang juga buat dia. Sehingga terbangun kemandirian buat dia.
0: Betul.
4: Dan dia juga akhirnya bisa menggali potensi dirinya bahwa saya punya kemampuan.
0: Iya.
4: Dan saya sama dengan anak-anak yang ada di luar sana. Punya akses yang sama, punya kesempatan yang sama.
0: Betul.
4: Bahkan punya minat juga yang sama yang bisa dia kembangkan.
0: Artinya diberi kesempatan, Bu, iya, untuk mengembangkan diri di sini.
4: Iya.
0: Terus kedepannya seperti apa, Bu, ini SAPD?
4: Jadi kedepannya ini nanti anak-anak yang sudah mahir di bidang tari kita buatkan sanggar. Kerjasama Pertamina kita buatkan sanggar. Jadi suatu saat dia bisa menjadi seorang profesional di bidangnya. Kan?
0: Baik.
4: Dan dia akhirnya bisa memiliki kemandirian untuk dirinya, bisa mengembangkan bahkan potensinya itu dia bisa kembangkan menjadi suatu usaha ke depan.
0: Betul. Mendidik anak, seperti mengukir di atas batu, butuh waktu dan kesabaran yang panjang, melewati proses dengan dinamika yang sangat tinggi. Namun, jika semua proses berhasil dijalani, maka generasi berkualitas mumpuni akan senantiasa berdiri untuk negeri. Saya Gustian, sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus
0: meningkat. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Jagan caan cak potasasa tepak lo potlek

tika pas nyucungku. Di dalam ate pula kare tolong.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Tere tante rebole papi arsa, ampun kapi arsa. Kipu tengki tante na gending angling sepolo. Sampun manglepor datera papi arsa setuju nasi salaki sepak sekut miarsa aki. Dalam acara ding gending mature malam mangken seng liwati dengan 107 komatlo FM RRI Sumenep. Tertaga tinggal lanjutkan seng liwati dengan aplikasi RRI Digital. Selamat malam terus selamat miarsa aki dan setuju napa miarsa. Malar boke genting angling sepolo tangki sampun ka pirsa ki buru malar boke manglepora da atir pamirsa setejina langsung si, langsung timin tangki penelpon saya pertama beri sapa sareng badan gola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding genting matura.
1: Waduh.
0: Waduh.
1: Lah mantap boh.
0: Lah mantap ang kujali. Jeki asmara.
1: Hai
0: lah. Wah, maka tanya apa?
1: Oh, di Eropa ya.
0: Hai. Dia tanya apa? Leja ki buru. Ki buru ke luar.
1: Kacau anda juga.
0: Ano? Kenapa? Oh, dolanan. Dolanan. Tahu nih dolanan apa nih? Nanti kelperengan kita oleh.
1: Thank you ya. Selama pertama kan Swindian. Selamat bertugas. Semoga Riki boleh mantu studio paling selamat sampai dapat dekat lagi.
0: Amin.
1: Bukan dah lama buat tak cover. Buat kasih buat surat ini. Dapat nonton malah.
0: Beres.
1: Buat keretan bulu sekejap. Buat siapa pun. Bermasuk pria di dua.
0: Leres.
1: Pola ambil berada nak.
0: Berada dua. Telok berada.
1: Empat.
0: Sobong pun empat orang kita merang lagi.
1: Telok aneh. Ini kan pada Sebi Rama. Pada Pak Panggilan Bergabu.
0: Leres.
1: Sekarang Pak Haji Burhan. Kan kuih Pak Nor. Ragabung Pak Nor. Mana tak sepi Pak Nor.
0: Ingin
1: tangin. Ano, telasan Pak Nor.
0: Telasan, telasan.
1: Udah ngomong saya jenar ki.
0: Kencak pate lemah lem.
1: Ingki lah kau tak kau bebas.
0: Tak kau tak bebas, saya nyambel ya kurban juga.
1: Pas ngiding gol betul ada.
0: Nggak ada, kare golean.
1: Ya juga pada Mas Roni Sanjaya. Sampang sah dan.
0: Laras.
1: Kela ke sarang jaras itu juga nabi tak gabung jaras itu. Sarangan kela ke apa berkam apa. Elang lah.
0: Elang, naman pek kongara.
1: Napa?
0: Naman pek kongara.
1: Tak warning. Kika satu aja nak jadi.
0: Engki.
1: Tanpa terkecuali. Ini kerja wingking jadi pada tik dan tian. Mendinga, aku ni paling ngaji ada kau orang saya buat di Pemekasan.
0: Jelas.
1: Engki pon. Kalau kau mutton lagi.
0: Siapa lagi pon?
1: Ki ngiring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh bingking ngetrek tang Jeki pada pasir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
2: Lakar mantep engku Mas Halili.
0: Ebing gengan tretan Jeki beda tretan Evi.
2: Oke Mas Halili, tepat.
0: Tak sesepon. Pakun lah saya tepat.
2: Napa?
0: Pakun saya tepat.
2: Ah, dan gulemin apa?
0: Tan sobung napa?
2: Kencing apa dan apa?
0: Dolanan.
2: Oke, Puan Ronora.
0: Kira Noro bunte, Pas.
2: Oke, langsung salam, ya.
0: Salam, Epon, Pak Pasir.
2: Saya pertama, ya, Tora, kita juga panjenengan. Selamat bertugas, jadi terima sehat, ya.
0: Thank you, amin.
2: Juga, berada umbuan. Juga, berada pangeran Bukabu. Juga, berada Roni. Dugan berde Pak Saper. Kan berde
0: Kibon satu aja. Oh, satu aja. Kibon.
2: Kenting sini, Kak. Kun lebur. Muka pun apa kun lebur?
0: Pak kun lebur.
2: Kibon.
0: Sapa lagi, Kibon?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing gengah, Evi berbasera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
3: Wow, pelakar mantap omku. Bang Halili.
0: Alhamdulillah.
3: Hajat memasuk seluler.
0: Gerna.
3: Sabtu nang cuma sakejak di sakone.
0: Coba sakone embong. Sakone embong.
3: Malah meloh sebingkeng.
0: Leres.
3: Cukan gak ajunan. Enggak nyebut dirimu salah barusan. ada yang protes.
0: Iya, sudah lah biasa.
3: Mungkin untuk Bunda Yuni gak suka sama aku. Tutup kupingnya dan matikan radionya kalau aku masuk.
0: Jangan diperpanjang.
3: Ya, untuk Bang Halili, selamat alam pagi tugas, Ki.
0: Oke.
3: Cukan pada Pak Ketua, Bapak Hendra Cipta, dan Pesada Bumbenar.
0: Cukan
3: juga Asyik Irama. Cukanan pada Keleke, Bapak Haji Kamarudin. Cukanan Bang Panji, Panji Ketawang.
0: Leres.
3: Dan terus gabungan ajukan. Satu jenah, Bon.
0: Satu jenah.
3: Oke, satu jenah. Salam cumamper dari Faruk.
0: Dari Faruk.
3: Sarong Kiculu.
0: Sarong Kiculu.
3: Oke, motor okay. Sekelompong waktu lagi.
0: Saya pilih kapan.
3: Gereng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingkeng apa dapat saya? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, ting-ting Madura. Kalau mantep, Ong. Ku, jahat ini.
0: Mantap om. Sakta nang esat sa.
4: Esa rebit teh malah lorong. Ce e mamna se tapi esa gelebanca anili. Kari abit se kapolong. Mantap kereta.
0: Mantap.
4: Ser keseran obi manis. Jeng lajangan daun nangka. Kerpekeran sambil nangis dah lili.
0: Leres.
4: Jeng bajangan sekuti kasirati.
0: Bo mak ratin.
4: Bo. Ci gelepai.
0: Bo gunteng.
4: Oregon.
0: Kecoratin.
4: Kentingnya pun kenting apa?
0: Kentingan na dolanan.
4: Oh dolanan sampai kau rokokan.
0: Saya kene.
4: Oke, pas
0: tikel cak. Cak nyebut produk tikel.
4: Aman tak kereta. Salam ki.
0: Ki.
4: Salam saya pertama kata orang kita kata Halili muka-muka salam cuma ber. Aku kenan dengan Umar Faruk, Umar Berma, atau Sekelangkong, atau Sentilan. Dan tidak lupa pula untuk Pak Evi, Pak Evi. Sukenan dengan Pak Irma. Sukenan dengan Pak Nor, itu ngobong-ngobong Pak Nor. Aku kenan dengan Umbuang, Abah Suni, Dewa Suraying. Dia ada setiap jenak Pan RRI. Oh,
0: setiap jenak.
4: Salam kompak dan setiap jenak. Mereka ting-ting Madura, saya tugas ke Labuan Cahal.
0: Ini Kak Roni.
4: Kak Roni Sanjay.
0: Selanceng
4: ke Batang,
0: selanceng ke Batang. Selanceng ke Gendeng.
4: Selangkong ke Cahal ini. Selangkong, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin Kak Roni, berapa saya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
1: Nagaran mantep ongku kak tuan.
0: Nagaran mantep ongku kak tuan.
1: Kenapa kabar?
0: Alhamdulillah saya manabi panjenengan ketipun apa?
1: Alhamdulillah saya juga mesti lo.
0: Lo.
1: Mak pas
0: lo dok reman ni kak.
1: Lo kurang cukup aten.
0: Kena sering pesiran ni kak pas.
1: Dari Batagor.
0: Oh, Riki.
1: Riki Purbaya.
0: Biar. Cepon gula sera. Ngki.
1: Penting ngerok putih.
0: Ki.
1: Selamat datang Mas Halili. Tuan Halili. Selamat alam bagi tugas.
0: Ngki.
1: Semoga sehat selalu dalam keluarga.
0: Amin. Sami-sami.
1: Oke, baru pada Faruk, pada Pangeran Bukagung, pada Baci Quran, pada Jawa Seraing, pada Jepriyanto, sekarang Pak Nur Komala. Kata saya jenis.
0: Satu jena.
1: Salam kompakan.
0: Salam kompakan.
1: Salam ting ting,
0: Mas Urang.
1: Motor.

0: 101.
1: Tretantara palapa miarsa, tayangki ampon kape arsa kending dolanan. Siampon efek takik purut ha sarang tretan ajeki asmara. Bada tretan Evi, Faro, Kroni, Torta katinggalan juga bada tretan Riki Anggara. Tara setra sesatra sepon tayangki batan gala. Badi nyapa ebing kenga tretan Riki Anggara. Bada pasera, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Madura.
2: Mantap ongku Mas Halili.
1: Mantap ongku. Alhamdulillah. Ya. Asaran.
2: Masuk lagi Mas Halili.
1: Oh, Susana.
2: Susanta kan
1: dia. Oh, Susanta. Susanta le.
2: Le, burgesinya Mas Halili itu.
1: Hah?
2: Eh, bun santan ngicung.
1: Boleh, bu.
2: Kok sakit, Mas Lili?
1: Wah, ada kita beri rocek, Cak Lili, Mas.
2: Eh, kira yang ada si Ion Leno, Mas Lili?
1: Eh, kecungana, Susana.
2: Si,
1: aci.
2: Lemak, si, suarana,
1: Wak. Agelok, si beri luar, Wak. Aduh, mpon, mana kecungin nih, Kak, waktu pun sarepet nih, Kak, mpon. Saya nggak betona, ducem kalau bakun ngicu.
2: Oke, Mas Lili.
1: Pon betona nih kak, pon kare sana 5 menit.
2: Oke.
1: Oke, nih kak.
2: Cinting-cintingnya pon norok saos sih.
1: Oh, norok saos, pedis.
2: Bon, termaksud sorok norok bunte.
1: Oh, norok bunte.
2: Apa cintingnya Mas Lili?
1: Pangkor.
2: Angkor?
1: Pangkor, bener angkor, angkor, angkor.
2: Ini pangkor kan Mas Halili.
1: Ngelaras debu epon.
2: Ini mau bisa sampai pengunjung ke apa Mas Halili. Tau era Mas Halili.
1: Jampon.
2: Bo.
1: Empon.
2: Udah bilang aku punya sate.
1: Empon, banyak jampo.
2: Kamu banyak terai Mas Halili.
1: Oh, nih kak boleh. Mancing pancingan berarti nih kak.
2: Mungkin banyak. Entah tak ya, beda kendara tinggi kan terasi kan topo-ipo.
1: Antar mak darah tinggi, jangan banyak.
2: Oh. Ipon salam apun kasar saja.
1: Kawan.
2: Kalau waktu anak pon netek.
1: Ingki kare sabar rapat nih kawan.
2: Oke, okay. Banyak nama saya dikasih dia lagi.
1: Ingkat TVI mah bro saya bingkeng nih kak.
2: Kipon kasar saja nih sama makom pertas selalu. Pola nak pon dasar yang masuk ki. Ki kang kuyimpian. Salam kong waktu na mon banyak. Kuna kurban terak. Anu telepon pon. Anu merneka sih.
1: Ingki kawan.
2: Ki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kenga Susanta. Berapa sera? Assalamualaikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
3: Ding-ding Madura lakar mantap.
1: Dewas Suroyong.
3: Dewas Suroyong.
1: Bisa
3: puru pada
1: Leras.
3: Ini. Bila bisa jangkauan kemukasan kemaringan ya. Apa pun nggak terus lagi kerja jengkol.
1: Nander, malas.
3: Mana juga tas terus melebur. Konsu antara saling dan konsu karekom. Penting pokoknya abek ni kayak bareng ibu.
1: Cocok ni kak. Asaloi.
3: Ini kak selasa ni kak. Nak lawnya pasal balili. Panayukul kalau kau masuk debat jedulan masuk.
1: Jedulan masuk. Jedulan masuk. Ki. Oke.
3: Assalamualaikum kesetujuan hari ini.
1: Oke, assalamualaikum dah pasir.
3: Yang nak robot yang dulu yang dulu Ali Pratama paling dulu. Dan kesetujuan lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya Dewo. Pada pasir.
4: Alhamdulillahirobbilalamin bisa gabung.
1: Alhamdulillah. Bupator.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Madura.
4: Ding-ding Madura. Mantap
1: ongkut mereka. Alhamdulillah. Bupator bisa lengki.
4: Ya Allah.
1: Ya Allah. Ini kak pona lengki kibu. Alhamdulillah. Saya.
4: Oh, sehat
1: kok. Alhamdulillah, ya, lahir batin, lahir batin.
4: Sami-sami.
1: Kita boleh
4: juga lahir batin
1: buat masa
4: ini.
1: Jadi saya pun
4: juga
1: kerja. Thank you. Terus.
4: mana bisa mungkin ngiring-ngiring gue saus sih. Masih era nih kak.
1: Masih era.
4: Oh, yang sih urus sana. Ekskul kan itu.
1: Thank you.
4: Terus, mungkin mah mama lorong sampai
1: jendela kita. Thank you. Tak sira.
4: Buat Bu Yuni.
1: Terus.
4: Tidak apa-apa lah Bu Yuni. Misalnya Faru Karisma itu bilang dirimu kepada Mas Halidi. Soalnya kan masih masih muda, ditunggu apa-apa.
1: Sudahlah. Pokoknya jangan diperpanjang lah. Gitulah. Iya, santai benar. Aja gitu ya.
4: Iya benar. Umurnya sebaya kemungkinan umurnya tidak.
1: Betul.
4: Kecuali kepada yang sudah lanjut usia, jangan bilang dirimu gitu. Karena sebaya nggak apa-apa lah.
1: Betul.
4: Ya.
1: Mantap.
4: Ya udah dulu, salamnya buat semuanya saja ya. Maaf yang nggak sempat nyebut namanya teman-teman, soalnya sudah waktunya mepet.
1: Betul.
4: Buat Nasa Lili, Saka Langkong.
1: Saya boleh kapan?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkenga, Bu Bathor, Bapak Sera, assalamualaikum. Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Ding-ding-ding, Madura.
0: Lagar mantep engku teretan.
1: Lagaran mantep engku teretan. Macik alosa teretan.
0: Karena semakin hari raya
1: Idul Adha. Oh, hari raya Idul Adha. Pas laju pas CA Losa. Ini kan sendiri pamekasan. Thank you, alhamdulillah. Mpun lengkin nih kak si kelengkone pun dari kawasan pamekasan.
0: Thank you.
1: Sarang Tretan Winda.
0: Thank you.
1: Ketipun apa? Saya. Mana bi panjenengan ketipun apa?
0: Alhamdulillah, saya.
1: Saya juga. Di. Sedang kayak gini.
0: Ibu tak tahu kesemangat.
1: Ketipun tak pan-panapan.
0: Ano, mana bi? Genting noro bunte.
1: Ki, gentingan nani kak boleh pangkor. Thank you.
0: Salam saya pertama berenya kena Mas Halil selamat. Sebetulnya Mama Susana. Muda Yuni.
1: Thank you.
0: Pada Pak Jefrianto, pada Roni, saya. Anwar Putra Setia,
1: Anwar
0: Abah Suci,
1: Terus
0: Faru Karisma, Umar Faru, Beri Anggara, Bede Pak Dewa juga, Bede Pak Jempaka,
1: Terus
0: Pak Dewi, Sukron, Pak Wanda, Jatuh Jena
1: lagi, thank you, Bon.
0: Tengah, mana kena? Orang
1: sebiasa macam tu. Oh, hengki, ngerti pon. Aswik.
0: Ini keberapaan aksi
1: orang.
0: Kemal hari ini nama tolong.
1: Saya boleh ke pon?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situng lagi penelpon. Sekian bingkeng berapa sih? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding-ding Madura.
5: Ya, mantap ongku.
1: Mantap, segeng bingkeng nih kak Mbak Yuni ngireng.
5: Oh, boleh jadi budi ki. Mana bi, ini belajar ya, belajar yang halus ya sedikit.
1: Thank you bang.
5: Apa namanya, kalau yang kecil-kecil kita ikutan aja.
1: Oh, ikutan ki.
5: Bukan saya memperpanjang masalah tadi, enggak ya Mas Alidi ya. Saya cuma memberitahu. Saya itu bukan enggak suka sama siapa? Sama Faruk, bukan.
1: Faruk.
5: Cuma saya meluruskan kata-kata.
1: Oh iya.
5: Gitu. Yang mana yang bagus, mana yang kurang bagus gitu loh. Bukannya saya enggak suka sama Dengan siapapun saja saya suka Mas Ali.
1: Suka.
5: Iya, mungkin Bunda Juni tidak ada suka sama saya. Kalau nggak anu, radinya dimatiin. Itu kata-kata apa seperti itu?
1: Ya, biasalah. Santai aja.
5: Saya ini sebagai orang tua ini, saya memanggil Mas Halidi itu, bukan saya mengaku, saya itu lebih muda, bukan. Saya sebenarnya menghargai Mas Halidi sebagai penyanyi.
1: Siap, siap. Oke, lanjut aja.
5: Ya, kita gitu. saya monitor nih, monitor tadi cuma mau masuk nggak bisa, sekarang nggak bisa masuk. Gitu.
1: Lanceng teleporter.
5: Bukan saya memperpanjang masalah, bukan. Cuma saya meluruskan kata-kata. Yang baik, mana yang baik, mana yang enggak gitu.
1: Semuanya benar, semuanya benar. Saya menjadi hakimnya sudah. Oke, siap.
5: Makasih banyak juga Mas Lili ya.
1: Oke.
5: Kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Matur sakalangkong, thank you lah Nur bahasa juken. Matur sakalangkong, thank you datretan Pak Yuni kalong kenepon Pamekasan, Wida Pamekasan, Bupator Perumahan, Dewa Surah yang desok, Susana Kelor, sampun sapa sarapatan kalau malam angin, thank you. Cukup kan kadin terdimin, thank you Pak Yuni, Hika Kebaya, Perlifun, Setrahir, Otabas Geng Bingkeng, malam angin dalam acara Dingin-Ding Matur. Seki belum kebagian yang sepura tengki Mika waktu nampon korang sangat menit lagi Mika kending sisa terosepon Kending sekeng binggeng atau pasir terakhir Bada kending pangkor Seperti keator dok pangkelin Epon satu jenah

0: Sumenep malam ini.
1: Terima kasih Pak Tanda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Yang pastinya di 101.3 MHz ya. Di malam hari ini, Sumenep malam ini akan hadir juga ke ruang dengar Anda semuanya. Yang akan menemani malam Anda hingga nanti titik jam 24 malam nanti. Selamat malam, saya ucapkan untuk semuanya yang pastinya masih setia bersama kami di 101.3 MHz RRI Digital, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jesus.

Indonesia. Hello Indonesia. Ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagi di maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Selasa 26 Mei di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Halili yang bertugas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang. Ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
4: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
5: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
5: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
4: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
8: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?